0: Tatan Balinjani.
1: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
2: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
1: Mari yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
2: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Nurul Falah, Pak Kajimat, Desa Sumber, Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
5: Toko Udin, Pojo Watu Sambung, Bloro.
4: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
5: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
6: Uki Sumadio datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ketika mendengar kata korupsi, yang terbayang biasanya adalah uang negara yang hilang. Tapi kali ini, dampaknya bukan hanya soal angka, ada makhluk hidup yang ikut menjadi korban. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya berinisial CA sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan. Kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Dana perusahaan diduga digunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya, termasuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif. Akibatnya, anggaran yang seharusnya dipakai untuk merawat satwa dan memperbaiki fasilitas diduga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dampaknya sangat memprihatinkan. Menurut penyidik, kualitas pengelolaan kebun binatang menurun, kandang menjadi kurang terawat, fasilitas rusak, dan sejumlah satwa terlihat kurus hingga sakit. Bahkan ada satwa yang mati. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah Dumbo, bayi gajah Sumatera yang lahir pada tahun 2019. Dumbo meninggal pada Desember 2021. Saat itu, penyebab kematiannya didiagnosis akibat Elephant Herpes Virus, yaitu virus yang memang dikenal sangat mematikan bagi anak gajah. Namun, kasus korupsi ini kembali mengingatkan kita bahwa kualitas perawatan satwa juga menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya menjaga kesehatan mereka. Sobat Bahana, satwa di kebun binatang sepenuhnya bergantung pada manusia. Mereka tidak bisa memilih tempat tinggal, tidak bisa mencari makan sendiri, dan tidak bisa menyuarakan penderitaan yang mereka alami. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan satwa bukan sekedar angka dalam laporan keuangan. Di baliknya ada kehidupan yang harus dijaga. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bahwa amanah mengelola fasilitas publik bukan soal administrasi, tetapi juga tentang tanggung jawab moral terhadap makhluk hidup yang berada dalam perlindungan kita.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, semua pun kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini nih. Di sesi kedua ini, setelah tadi sesi pertama ya, Sobat Bana sudah ngobrol banyak banget. Apalagi tentang yang namanya good looking, penampilan, rasa percaya diri. Wah, banyak banget tadi Sobat Bana. Dan ini juga Sobat Bana, tadi kan kita bahas soal kenyamanan diri ya Sobat Bana, bagaimana diri kita tuh nyaman sama penampilan kita. Ya hasilnya gitu ya, kita jadi diri sendiri, percaya diri pula gitu ya. Pastinya juga Sobat Bana tuh tahu gimana rasanya kalau diri kita tuh gak percaya diri. Kita tuh ngerasa kayak kita tuh jadi orang lain, tapi kita juga gak nyaman gitu. Nah pastinya Sobat Bana tuh gak suka ataupun gak mau ya yang kayak gitu. Nah itu adalah salah satu pikiran yang bisa membuat kita tuh nggak selalu ikut sama yang namanya tren. Kenapa gitu Sobat Bana? Karena nggak semua tren ataupun yang lagi viral tuh aman buat diri kita. Mungkin kalau kita coba bisa aman, tapi diri kita tuh bisa nerima nggak sih Sobat Bana kayak gitu? Apalagi di sekolah nih, di sekolah yang terkenal ataupun memang di secara garis besar sekolah tuh banyak sekali peraturan yang harus dipatuhi. Banyak sekali peraturan yang harus kita laksanakan gitu, gak boleh kita langgar. Contohnya kalau kita harus mengikuti tren gitu ya, berpenampilan seperti ini. Tapi di sekolah kan dilarang sebenarnya, jadi gak bisa gitu. Kalau kita tetap memaksakan, kesannya kita tuh gak jadi diri kita sendiri, itu tuh gak nyaman. Kalau kamu dihukum emang kamu nyaman gitu ya. Nah Sobat Bana pasti bisa lah ya berpikir positif gitu ya. Kita bisa menyaring yang positif yang mana, yang negatif yang mana ketika kita mengikuti tren. Nah boleh banget Sobat Bana yang mau cerita sama Bila di pagi hari ini nih di 0856345445 atau yang mau ngobrol langsung sama Bila juga boleh banget. Kita ngobrol di pagi hari ini tentang yang namanya remaja persekolahan hingga penampilan remaja zaman sekarang sekarang gitu, yang katanya namanya tuh good looking Sobat Bana. Boleh banget diceritain sama Bila di pagi hari ini di 0856345445.

0: tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

101,5 FM Bener Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bener balik bersama Bila di pagi hari ini nih, Sobat Bener. Yang pastinya tadi udah ngobrol banyak banget sama Sobat Bener dari jam 6 sesi pertama hingga jam 7 di sesi kedua sampai jam 7:35 nih, Sobat Bener. Masih ada waktu sekitar 25 menitan ya, Sobat Bener, buat Bila namanya Sobat Bener semuanya di pagi hari ini nih. Di pagi acara ini di akhir bulan Juli nih, Sobat Bener, masih bahagia sekali mungkin karena besok tanggal muda gitu. Nah, mesti ya Sobat Bayana, tapi tetap semangat nih Sobat Bayana, walaupun semangat bahagia tidak bahagia gitu, kita harus menjalani hari kita dengan semangat, harus berpikir positif juga. Dan pastinya juga tetap good looking Sobat Bayana, mau kemana-mana gitu ya, tetap memperhatikan penampilan dan kenyamanan gitu. Tapi pernah berpikir gak sih Sobat Bayana, pernah keinget gak sih kalau tren media sosial tuh benar-benar kuat banget kalau menurut Bila? Karena apa? Karena mungkin lagi tren sekali, dua kali, atau baru aja gitu ya. Nah, itu udah banyak banget yang ikutan gitu, Sobat Bayana. Bukan masalah FOMO, gak FOMO-nya ya, Sobat Bayana. Cuman, itu tuh pengaruhnya kuat banget. Entah kita karena harus mengikuti tren gitu. Udah jadi mindset diri kita kalau kita tuh harus ikut tren. Apalagi anak sekolah zaman sekarang, bahkan dibawa-bawa ke sekolah tuh Sobat Bayana. Contohnya kalau ada kaos kaki yang lagi viral deh, motifnya viral, ke sekolah pakai kaos kaki itu. Kalau di sekolah tuh gak ada aturan pakai kaos kaki sesuai ketentuan sih gak apa-apa Sobat Bayana. Tapi kalau ada gimana coba? Itu kan malah membahayakan diri kita, malah kita tuh kesannya gak jadi diri kita yang dulu yang mematuhi aturan. Kita tuh gak jadi diri kita, malah jadi diri orang lain gitu ya, yang harus mengikuti tren. Nah, kalau menurut kamu gimana? Haruskah kita gitu ya untuk mengikuti tren tanpa tidak menjadi diri kita, maksudnya tidak mementingkan kenyamanan diri kita gitu ya? Gimana nih Sobat Bayana kalau kamu sendiri gak nyaman tapi kamu harus tetap melakukan? Sebenarnya gak ada aturan tertulis wajib gitu ya, tapi siapa sih yang gak peduli soal penampilan gitu ya? Semua orang tuh peduli, semua orang tuh mendingin juga Sobat Bayana. Malah kalau Bila ya gak berpikir kalau penampilan tuh wajib, ataupun penampilan tuh this is number one. Karena apa? Karena kalau kemana-mana, first impression orang lihat kita itu ya dari penampilan kita gitu ya. Mungkin contohnya kalau kita mau ngelamar kerja deh Sobat Bayana, tuh orang lihat akhirnya lihat tuh dari penampilannya dulu. Tapi kan penampilan juga gak jadi penentu karakter seseorang gitu ya. Tapi tetap harus penting ya Sobat Bayana. Jadi kalau menurut kamu gimana? Kamu harus mentingin tren, harus ikut tren, atau kamu mementingkan kenyamanan diri sendiri gitu ya? Boleh banget diceritain sama Bila atau di share sama Bila pendapatnya gitu ya di 08563 454545.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
4: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
3: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
4: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
3: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
6: 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, sobat Bayana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini yang tadi udah ngajak ngobrol sobat Bayana lama ataupun banyak banget ya. Udah lama tadi kita udah ngobrol banyak banget apalagi tentang dunia persekolahan dan remaja zaman sekarang sobat Bayana. Pastinya remaja zaman sekarang tuh beda banget sama zaman dulu gitu ya. Zaman dulu yang sekolah tuh yang penting tuh pelajaran, yang penting tuh kita belajar sobat Bayana. Zaman sekarang enggak, sekolah tuh yang penting enggak belajar aja, tapi penampilan kita juga penting gitu ya, mulai dari ujung sepatu sampai baju jilbab ya gitu sobat Bayana. Bahkan dasi pun sobat Bayana itu semuanya penting banget zaman dulu ya sobat Bayana, di zaman mungkin ibu bapak Bila gitu ya, waktu zaman sekolah kadang tuh tas seadanya, sepatu seadanya lah, zaman sekarang gak ada yang seadanya ya sobat Bayana, harus ada gitu ya. Karena mulai dari mungkin sobat Bayana anak zaman sekarang tuh udah kenal yang namanya media sosial, udah kenal yang namanya main kesana kesini kayak gitu sobat Bayana. Kalau gitu ya, pengaruh media sosial tuh besar banget. Kadang kita tahu barang yang lucu dikit gitu, kita tahu barang yang mungkin bagus dikit ya lagi tren, kita check out. Nah itu juga pengaruh satu, kata check out barang itu juga sangat berpengaruh ke orang ataupun kita mengikuti suatu tren. Apalagi tergiur zaman sekarang tuh banyak sekali online shop yang menawarkan diskon-diskon atau voucher diskon yang banyak banget sobat Bayana. Maka dari itu bisa menggiur kita, oke, aku mau beli ini, aku harus mengikuti tren ini gitu ya. Nah itu sobat Bayana yang bisa menarik diri kita juga. Jadi pengaruh kenapa kita harus ataupun pelajar, para remaja yang bersekolah zaman sekarang yang udah bisa ngumpulin uang sakunya gitu buat beli-beli barang yang disukai. Nah, itu besar banget pengaruhnya media sosial zaman sekarang. Beli apa-apa bisa langsung di media sosial gitu ya. Kita mau ikut tren kayak gimana, kita bisa ikut, kita bisa lihat di media sosial kayak gitu. Jadi sobat Bayana semuanya ya, kalau menurut Bila, pengaruh media sosial tuh besar banget. Jadi mungkin kemungkinan anak zaman sekarang untuk jadi diri-dirinya sendiri gitu ya, itu susah, nggak susah ya sobat Bayana, cuman kecil aja kemungkinannya. Bayangkan anak zaman sekarang tuh mengikuti tren zaman sekarang juga, karena siapa sih yang nggak mau tampil good looking gitu ya, karena tampil good looking pastinya orang memandang juga suka gitu ya. Terus diri kita sendiri kalau lihat kita tuh keren, kita cantik ataupun kita ganteng gitu ya sobat Bayana, itu juga suka gitu. Jadi gak harus mikir komentar orang lain gitu ya. Kadang zaman sekarang apalagi anak perempuan gitu ya, para remaja-remaja udah mikir yang nama insecure gitu ya. Zaman dulu mah gak ada ya sobat Bayana, zaman sekarang tuh banyak banget ya kayak gitu. Nah itu juga jadi pengaruh gimana, kenapa kita harus mengikuti tren zaman sekarang agar kita tuh terlihat update gitu. Nah buat kamu nih, menurut kamu gimana, masih ada waktu buat cerita sama Bila di pagi hari ini di 0856345454545.

0: Ramen? Yes!
1: Wah, dari Mr. Zab, baru!
2: Legendaris Jepang atau Chicken Ramen?
1: Sugoi! Minyak lurus, kuah kulitannya yang putih dan creamy, flavor full khas Hakata.
3: Yes, yes, yes!
1: Tokyo Chicken Yakitori, perpaduan manis gurih umami khas Tokyo, ada crispy tempurannya.
4: Radio Informasi dan Hiburan.

101,5 FM Buana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Buana, terima kasih udah bergabung di pagi hari ini. Udah ngomongin bilang ngobrol ya tentang para remaja zaman sekarang dan persekolahan zaman sekarang gitu ya. Apalagi tentang good looking. Nah suatu kata ini yang menentukan first impression orang kalau lihat kamu. Nah gitu. Nah Sobat Buana, terima kasih udah gabung. Semoga para remaja zaman sekarang gitu ya, selain mementingkan penampilan ataupun good looking sendiri, juga mementingkan yang namanya kenyamanan diri sendiri kita gitu. Kenyamanan kita semua itu juga penting Sobat Buana. Dan terima kasih buat Sobat Buana semuanya yang udah nemenin bilang ngobrol. Semoga sehat selalu dan dilancarkan aktivitasnya di bulan Agustus mendatang nanti gitu ya. Bilang kembali lagi besok di bulan Agustus Sobat Buana, kita akan menyambut hari kemerdekaan bersama-sama. Nah terima kasih Sobat Buana, bila pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Banner Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Banner, ketemu lagi bareng Lila yang udah siap banget gitu ya untuk menemani apapun aktivitas kamu pagi hari ini di Jumat 31 Juli. Oke, di ngopi spesial seperti biasanya Lila bakal menemani kamu selama 2 jam sampai jam 10 pagi. Buat Bana bisa banget dapat lagi, nambah lagi wawasan sejarahnya di sini, bisa berbagi informasi juga apapun yang terjadi sekitar kamu, dan juga Lila undang kamu nih ya untuk kasih pendapatnya juga, kasih opininya gitu untuk topik hari ini. Nih, good looking di sekolah, harus ikut tren atau ya be yourself, jadi diri sendiri aja. Kalau menurut kamu gimana? Silahkan deh kasih pendapatnya di sini. Kita tunggu juga ya di ngopi spesial sampai jam 10 pagi nanti.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya.
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, tahu gak sih sampai pertengahan tahun gitu ya, sampai pertengahan tahun lebih dikit lah, sampai Juli ini gitu, pokoknya Sobat Bana, KPK itu sudah apa namanya, melakukan OTT sebanyak 12 kali semester pertama di tahun 2026 gitu ya. Dan ternyata dari ke-12 OTT ini Sobat Bana didominasi oleh kepala daerah gitu. Nah Sobat Bana, gelombang penindakan kasus korupsi di tingkat pemerintah daerah memang kian masif ya sepanjang tahun 2026 ini, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini mencatatkan operasi tangkap tangan terhadap 12 kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia, 12 OTT gitu dari berbagai wilayah di Indonesia. Dan penangkapan beruntun ini menyasar pejabat setingkat wali kota hingga bupati, mulai dari wali kota Madiun Maidi gitu ya, kemudian ini Sadiwo Bupati Pati, Fadia Arafik kini Bupati Pekalongan, juga ada Muhammad Fikri Tobari Sobat Bana, ini Bupati Rejang Lebong Bengkulu. Terus Gatot ini ya, Sunu Wibowo ini Bupati Tulungagung yang beberapa waktu lalu juga terkena OTT KPK. Bupati Cilacap juga Sobat Bana, ada Samsul Aulia Rahman. Terus ini dari 12 kepala daerah dari berbagai wilayah ini Sobat Bana, ini terungkap ya, terkena OTT KPK sampai akhir Juli 2026 ini adalah Bupati Pemalang Anom Hidiantoro gitu. Nah, berbagai tindak pidana korupsi yang terungkap meliputi dugaan penyalahgunaan dana CSR, kemudian pemerasan fee proyek, pengondisian jasa outsourcing, juga jual beli jabatan perangkat desa, dan hingga penyitaan barang bukti berharga seperti emas, logam platinum, kemudian juga uang tunai bernilai miliaran rupiah Sobat Bana ya. Jadi semester pertama 2026 sekali lagi KPK ini sudah melakukan 12 OTT, operasi tangkap tangan. Dan selain para bupati atau kepala daerah atau wali kota gitu ya, OTT KPK lainnya juga menyasar KPP Madya Jakarta dan KPP Pratama Banjarmasin, kemudian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Pengadilan Negeri Depok Sobat Bana, juga Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sobat Bana. Tapi yang perlu diingat nih Sobat Bana, banyaknya giat operasi senyap ini nggak bisa dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia ya. Oke, baik, kita mau ingetin dulu Sobat Bana, bisa kasih informasi-informasi apapun yang terjadi di sekitar kamu ya, oleh situasi lalu lintas, kondisi cuaca, kondisi jalanan mungkin ya, ada titik-titik yang perlu diwaspadai oleh para pengendara, atau mungkin ada kejadian-kejadian lain nih yang terjadi di sekitaran kamu, boleh banget dong kasih informasinya. Kita tunggu di 0856345454545, bisa lewat pesan voice note atau kalau punya videonya, nah ini lebih ditungguin lagi ya. Terus juga ini Sobat Bana, kita tunggu tanggapan atau pendapatnya untuk topik yang kita hadirkan ya. Kita ngobrolinnya khusus nanti di sesi yang kedua, cuman sekarang udah bisa kasih pendapatnya. Ini tentang good looking di sekolah Sobat Bana, menurut kamu jadi diri sendiri aja atau mengikuti tren biar good looking di sekolah ya. Kalau good looking kan enak dipandang. Gimana menurut kamu? Boleh banget nih bagi informasinya. Bagi opininya di sini ya. Oke, jangan khawatir juga buat kamu ya, udah nunggu-nunggu mau diajakin nilai jalan-jalan, mengingat beragam peristiwa bersejarah atau momen penting yang pernah terjadi di tanggal ini, di tanggal 31 Juli, enggak usah khawatir. Ada beberapa catatan sejarah juga yang sudah kita hadir siapkan di sini Sobat Bana. Dan kita mulai dulu nih dengan
Ini ya, apa namanya, meletusnya Gunung Fuji sebatannya di 31 Juli 781. Sobat Bana, pertama kali nih Gunung Fuji ini meletus ya, dan letusan yang terjadi, letusan yang pertama ini terjadi dalam catatan sejarah Gunung Fuji Sobat Bana, 31 Juli 781. Nah, Gunung Fuji sendiri adalah simbol negara Jepang yang terkenal banget dan sering digambarkan dalam karya seni dan juga foto-foto, terus juga dikunjungi para wisatawan pendaki gunung juga gitu terlebih ya. Nah, Gunung Fuji ini diperkirakan terbentuk sekitar 10.000 tahun yang lalu Sobat Bana. Sebuah gunung berapi yang kini masih aktif dan memiliki kemungkinan untuk terjadi letusan rendah gitu. Karena Gunung Fuji ini tercatat terakhir kali meletus gitu ya, ini pada tahun 1707-1708 lah ya. Nah, ada 5 danau juga yang di sekeliling Fuji Sobat Bana. Ini ada Danau Kawaguchi, Danau Yamanaka, kemudian Danau Sai, Danau Motusu, dan Danau Soji. Sobat Bana, sekitar 200 ribu orang mendaki Gunung Fuji setiap tahunnya. Dan 30% diantaranya memang pendaki asing ya. Tenggat waktu yang paling populer bagi para pendaki yang ingin mendaki Gunung Fuji ini biasanya mulai 1 Juli Sobat Bana sampai 27 Agustus. Nah, ini masih ada tenggat waktunya, berarti ini waktu-waktu favorit untuk mendaki Gunung Fuji Sobat Bana sampai 27 Agustus ya. Pendakian bisa memakan waktu dari 3 sampai 7 jam. Sementara penurunan gunung ini biasanya membutuhkan waktu 2 hingga 5 jam.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
6: Nang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji, rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
5: kuwi. Lah carane nganggo?
6: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bule.
5: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
6: Iki wis tak delok jios tenan, bule.
5: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
6: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
7: Toko Pak Suradi, Perapatan Samben, Sidokerto, Karangjati, Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas, Ngawi.
8: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
7: Toko Subur, Makmur, Dukuh Muguraya, Desa Kedongprau, Padas, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi.
8: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian, saklak panjenengan.
4: FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.

0: 104,5 FM Banar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Ya, sobat Banar, meskipun gerakan radikalisasi ini sudah marak ya. Maksudnya sudah banyak dilakukan di Indonesia, tapi ternyata jaringan terorisme ini memang belum punah gitu loh. Bahkan ini ada pola-pola baru nih jaringan terorisme ya. Jadi terutama sebagai orang tua mesti waspada, karena sasarannya sekarang tuh banyak ya, anak-anak muda gitu sobat Bana, para pelajar gitu ya. Nah sobat Bana, perubahan pola dan strategi aksi terorisme di 2026 yang pasti ini menjadi sinyal kewaspadaan Nuh bagi masyarakat ya, dan juga pemerintah untuk bisa mendeteksi dini dan juga mencegah teror terjadi gitu. Buat Bana, kalau menurut data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, perubahan pola ini ya, kalau pola lamanya tuh kelompok besar dan juga memiliki jalur komando terpusat, kemudian menyasar orang dewasa khususnya laki-laki, melakukan pertemuan tatap langsung. Tapi sekarang ini polanya berubah ya, pola barunya ini kelompok kecil dan terdesentralisasi, kemudian menyasar mulai dari anak-anak, terus memanfaatkan internet untuk propaganda dan juga pendanaan. Nah, bagaimana strategi BNPT untuk mengatasi pola baru ini sobat Bana? Yang pasti mendeteksi algoritma propaganda dan aktivitas mencurigakan di dunia maya, kemudian juga menjalin kerjasama dengan negara lain untuk menanggulangi jaringan lintas negara ya, juga melakukan deradikalisasi kepada tersangka atau masyarakat yang terdampak paham radikal, dan satu lagi melakukan kampanye dan edukasi tolak terorisme melalui media digital. Jadi untuk Anda sobat Bana, para orang tua, ini awasi penggunaan gawai oleh anak dan waspadai juga perubahan sikap anggota keluarga kamu.
1: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: KBS 뉴스.
1: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Kenaikan tukin atau tunjangan kinerja TNI tidak mengabaikan guru dan nakes 3T. Sobat Bana, pemerintah menegaskan kebijakan peningkatan tunjangan kinerja atau tukin tidak hanya menyasar prajurit Tentara Nasional Indonesia dan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pertahanan atau Kemenhan. Sobat Bana, pemerintah juga memastikan kesejahteraan guru, dosen, juga tenaga kesehatan yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T ini tetap menjadi perhatian. Dari Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi, seperti dikutip dari berita1.com hari ini, mengatakan penyesuaian tunjangan ini berdasarkan hasil pertimbangan. Sobat Bana, menurutnya sejumlah kelompok aparatur memperoleh kenaikan karena selama bertahun-tahun ini tidak mengalami penyesuaian. Sobat Bana, serta juga menegaskan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan aparatur tidak terbatas pada prajurit TNI atau ASN di lingkungan Kemhan, karena pemerintah juga terus memberikan dukungan kepada guru, dosen, dan tenaga kesehatan yang mengabdi di wilayah 3T melalui berbagai skema tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

kembali lagi nih di Ngopi Spesial. Masih ada waktu 28 menit lagi di sesi yang pertama. Masih cukup panjang. Jadi perjalanan kita untuk menyusuri sejarah belum berakhir ya. Juga masih Lila buka doang tentu saja kesempatan Sobat Banda untuk berbagi informasi juga. Silahkan apapun yang terjadi sekitar kamu bisa banget diinformasiin ke sini ya. Kita tunggu di 0856345454545. Nah Sobat Bana, ini apa namanya, topiknya udah tahu belum nih yang barusan gabung? Kalau belum nih ya, good looking di sekolah Sobat Bana, kalau menurut kamu tuh harus ikutan tren atau ya jadi diri sendiri aja gitu? Gimana pendapat kamu? Bisa di share mulai dari sekarang. Lila tunggu juga di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bana atau di radio visualnya Bana ya. Ini melalui aplikasi X-Space Radio. Baik, kita flashback lagi nih Sobat Bana ke peristiwa bersejarah di tanggal 31 Juli. Ini ada Jambore Dunia Pramuka Kelima ya, yang digelar di 31 Juli 1937. Sobat Bana, Jambore ini diadakan di Vogelenzang, Bloemendaal, Belanda, 31 Juli 1937, dibuka oleh Ratu Belanda Wilhelmina dan juga diikuti kurang lebih 28.750 pandu ya, wakil dari 54 negara. Dengan adanya fasilitas 650 kran air, kemudian juga ada 120 shower yang disediakan pada Jambore Dunia Kelima Sobat Bana. Jambore ini juga menjadi jambore terbersih dari jambore-jambore yang digelar di tahun-tahun sebelumnya Sobat Bana. Dan area perkemahannya sendiri dibagi dalam 12 camp, masing-masing ditandai dengan warna tertentu. Nah, pada jambore ini Sobat Bana, kepanduan putri ikut serta juga ya dalam perkemahan, namun ini hanya sebatas untuk memberikan penghormatan saja kepada Olive Baden-Powell secara resmi, karena secara resmi kepanduan putri ini ternyata baru bisa berpartisipasi pada Jambore Dunia ini saat Jambore Dunia 16 ya, yang digelar di Australia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
6: Pengen tahu.
5: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soiban lama sama dia.
6: Lo usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
5: Radio?
6: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
7: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
8: 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, sekedar tahu aja nih kalau bukan sekedar tahu sih, tapi kita tahu datanya, kita juga bisa Sobat Bahana melakukan pengawasan gitu ya terhadap anak-anak, terutama dalam penggunaan gawai. Terus juga mewaspadai perubahan sikap anggota keluarga, karena ini ada pola baru dari jaringan terorisme di Indonesia gitu loh Sobat Bahana. Sasarannya udah mulai beda juga gitu ya, terus cara perekrutannya ini juga beda gitu. Nah Sobat Bahana, mengenai terorisme di Indonesia sendiri ini, menurut data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT per 27 Juli 2026 ya, jumlah perencanaan serangan ini ada 27, kemudian penangkapan tersangka ini ada 230, dan akumulasi pendanaannya ini mencapai 5,69 miliar rupiah Sobat Bahana. Dan afiliasi kelompok terbanyak ternyata afiliasi ISIS gitu ya, ini kelompok terbanyak gitu Sobat Bahana. Nah ini berdasarkan kajian data putusan pengadilan pidana terorisme 2023 hingga 2025. Jadi bareng-bareng nih kita kuatkan upaya pencegahan, karena ancaman itu lebih persisten dan adaptif gitu. Dan salah satu tantangannya adalah untuk bagaimana kita bisa selalu melindungi para generasi muda, karena sekarang sasarannya kan mulai dari anak-anak gitu ya. Baik, Sobat Bahana, masih ada waktu 15 menit lagi, masih di Ngopi Spesial dan catatan momen penting atau peristiwa bersejarah juga masih kita hadirkan nih Sobat Bahana. Nah, 1963 ya, ini di tanggal 31 Juli 1963 ada persetujuan Manila gitu. Apa ini Sobat Bahana? Ini ada persetujuan Manila atau yang disebut dengan Manila Accord, sebuah persetujuan yang berasal dari inisiatif Diosdado Macapagal ya, yang ditandatangani di 31 Juli 1963 oleh Federasi Malaysia, kemudian Republik Indonesia dan Republik Filipina. Temuannya berlangsung dari 7 sampai 11 Juni 1963, ini bertempat di Manila, Filipina. Para negara-negara peserta ini Sobat Bahana sudah bersepakat dengan keinginan rakyat Sabah atau Borneo Utara dan Sarawak. Ini sesuai dengan konteks lampiran resolusi Majelis Umum 1541 ya, dengan pendekatan yang segar sesuai juga dengan pendapat. Jadi buat Banam, wilayah Sabah ini Borneo Utara ya, ini bergabung dengan Federasi Malaysia gitu. Sekretaris Jenderal PBB diperlukan untuk memastikan soal kepatuhan lengkap dengan prinsip penentuan nasib sendiri dengan persyaratan yang ada dalam prinsip 9. Nah, ini tentu saja dengan mempertimbangkan pemilu di Sabah atau Borneo Utara dan Sarawak ya, melalui sebuah pemilu yang bebas dan tidak ada paksaan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Terus buat 5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana, salah satu momen penting juga ya di tanggal 31 Juli itu kereta Parahyangan diresmikan di 31 Juli 1971. Buat Bahana, kereta api Argo Parahyangan ini layanan kereta api penumpang kelas eksekutif dan juga ekonomi premium ya atau plus yang dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia untuk melayani lintas Bandung, Gambir, dan sebaliknya. Nawarkan pilihan perjalanan dari pagi sampai malam hari untuk kedua arah ya. Ini menempuh jarak sekitar 169 km dan waktu rata-ratanya itu adalah 3 jam. Ini pertama kali diresmikan di 31 Juli 1971. Ya, namanya aja kereta api eksekutif ekonomi premium atau ekonomi plus. Jadi harganya memang mahal ya, Sobat Bahana. Jadi jangan kaget. Oke, itu catatan yang terjadi di tanggal di tanah air ya, di tanggal 31 Juli ini. Jadi momen penting juga loh. Oke, beberapa info catatan sejarah momen penting yang ada di tanggal 31 Juli udah beberapa, masih banyak sih sebenarnya, hanya beberapa yang bisa kita hadirkan. Mudah-mudahan sih bisa menambah wawasan sejarahnya. Dan jangan kemana-mana, kita sambung lagi di sesi yang kedua. Kita bakal ngobrolin khusus topik hari ini. Jadi silakan kasih komentar terbaiknya. Menurut kamu Sobat Bahana, good looking di sekolah itu harus mengikuti tren atau mungkin cukup jadi diri sendiri aja? Kita tunggu ya opini kamu di sini di Ngopi Spesial.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?
2: Hai kak, kakaknya mau pesan apa?
0: Hot latte, less sugar.
2: Oke. Okay.
0: Makasih ya. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
1: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
0: Masa sih?
2: Permisi kak, ini kafe latte-nya ya?
0: Iya. Makasih ya, Mbak.
2: Iya.
1: Kamu jadi ramah banget sekarang.
0: Maksudnya?
1: Gak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
0: Bram, soal 3 bulan itu.
1: Kamu menghilang.
0: Iya, aku tahu.
1: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
0: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
1: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
0: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
1: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

Kalau aku gak sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

Sobat Bahannya, polisi mengungkap aksi tiga pelaku pengganjal ATM yang ditangkap saat beraksi di Rumah Sakit Buah Hati Pemalang, Tangerang Selatan atau Tangsel. Pamulang ya Sobat Bahannya, Pamulang, Tangerang Selatan atau Tangsel. Dan polisi ini Sobat Bahannya mengungkap ternyata sudah banyak korban yang menjadi sasaran Sobat Bahannya dari para pelaku pengganjal ATM berinisial AN, IRA dan juga MH. Sobat Bahannya, menurut Kapolsek Pamulang AKP Galuh Febri Saputra, seperti dikutip dari Detik News hari ini, mengatakan masyarakat sering kehilangan uang ketika mengambil di ATM. Dari laporan yang masuk di Polsek Pamulang, Sobat Bahannya, ternyata korbannya sudah banyak. Sobat Bahannya, untuk itulah pihaknya ini memerintahkan jajarannya untuk segera menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Sobat Bahannya, Galuh menyebutkan para korban ini kerap kehilangan uang di pagi hari sekitar jam 8 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Akhirnya polisi mempelajari modus para pelaku dan bisa menangkap mereka. Sobat Bahannya, ketiga pelaku ini berbagi peran dalam melancarkan aksinya. Lalu merinci di antara mereka ada yang berperan mengganjal ATM sampai mengawasi lingkungan sekitar. Para pelaku juga membawa senjata tajam saat melancarkan aksinya itu. Sobat Bahannya, video penangkapan ketiga pelaku ini viral di media sosial dan dari video yang beredar, tampak pelaku dikejar-kejar warga setelah aksinya gagal. Warga sempat

juga menendang pelaku hingga terjatuh. Sementara dalam video yang lain, Sobat Bahana, tampak para pelaku sudah dalam kondisi terikat setelah berhasil ditangkap, kemudian diamankan oleh pihak kepolisian. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Selamat pagi dulu nih, Lila Sapa yang barusan gabung menikmati ngopi spesial pagi hari ini. Masih ada waktu 1 jam ya, yang udah stay dari tadi, makasih banget loh. Nah, buat Banar seperti biasa, kalau di sesi yang kedua kita khusus ya ngobrolin topik yang udah kita siapin untuk kita bahas bareng-bareng, kita obrolin bareng-bareng pagi ini di ngopi spesial sampai di jam 10 pagi. Buat Banar, ngobrol santai aja sih, bisa berbagi cerita gitu ya, atau mungkin saling bertukar pendapat juga bisa banget. Nih temanya dekat banget dengan kehidupan para pelajar di Ngawi. Dan ini pasti udah berkaitan dengan orang tua yang memang harus ngontrol ya setiap apa yang dilakukan oleh anak, bukan untuk mengekang sih, tapi memang semuanya harus dalam pengawasan. Nah, good looking di sekolah, menurut kamu tuh harus ikut tren atau cukup jadi diri sendiri aja, Sobat Bana? Sekarang ini kan kita melihat tren OOTD, ini ya, outfit ke sekolah gitu. Sepatunya harus merek tertentu, terus tasnya juga harus yang lagi viral. Kayak rambut mengikuti idolanya, sampai skincare yang katanya tuh wajib banget dipakai gitu loh, Sobat Bana. Biar apa ya, bisa tampil lebih percaya diri gitu aja. Tapi pertanyaannya nih, Sobat Banat, apakah tampil menarik atau biar terlihat good looking ini memang sesuai dengan kebutuhan, atau jangan-jangan tekanan untuk selalu terlihat keren ini justru membuat banyak pelajar jadi merasa kehilangan percaya diri gitu. Nah, Sobat Banat, yang namanya tampil rapi, tampil bersih, dan juga wangi ini merupakan hal yang baik sih sebenarnya gitu ya. Kalau kita ngelihat orang yang rapi, bersih, apalagi wangi, pasti juga suka gitu ya. Bahkan sekolah juga mengajarkan pentingnya untuk menjaga kebersihan dan kerapian diri, ya nggak? Tapi yang perlu kita ini, yang perlu kita bedakan adalah, Sobat Bana, berpenampilan baik dengan terobsesi mengejar standar kecantikan atau ketampanan yang sedang viral. Seperti itu ya, karena media sosial itu apa ya, sering banget gitu loh membuat standar, dan itu berubahnya sangat cepat gitu. Nah, ini nih tren rambut tertentu, terus tren sepatu baru gitu ya, tren wajah biar glowing, terus tren model baju. Nah, seperti itu deh, seperti yang pokoknya kayak gitu deh, Sobat Bana. Akibatnya ini nggak sedikit nih ya, para pelajar yang mulai membandingkan dirinya dengan orang lain gitu loh. Ini yang kadang-kadang justru jadi salah arti, kehilangan arah gitu ya. Berpenampilan menarik, good looking di sekolah ini justru hanya mengejar tren gitu, sampai-sampai hilang jati dirinya. Tapi kalau menurut kamu nih, Sobat Bana, perlu gak sih seperti itu? Biar good looking di sekolah, apakah memang harus ikuti tren atau justru cukup jadi diri sendiri aja? Boleh kasih informasinya, kasih opini kamu gitu ya. Kita tungguin di 0856345454545, bisa lewat medsosnya Bana atau di chatroom yang ada di Radio Visionnya Bana di aplikasi X-Space Radio.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok, sampean iki nyuwun pirsa rahasiane kok, Pak? Sing
1: tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae kok.
0: Ya carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan apa ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
6: Radio Sobat Koma 5 FM Bana Radio Sobat Bana. Bagaimana tanggapan masyarakat gitu ya, persepsi masyarakat terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia nih Sobat Bana. Kalau berdasarkan temuan survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, mayoritas masyarakat Indonesia menilai kalau kondisi penegakan hukum di Indonesia atau di tanah air Sobat Bana ini masih jauh dari kata memuaskan ya. Banyak 37,6% responden memberikan penilaian negatif dengan rincian 28,6% ini menilai buruk dan 9,0%-nya menilai sangat buruk. Sementara 30,2% menganggap kalau kondisi penegakan hukum di Indonesia ini berada di level sedang. Sisi lain, Sobat Bana, penilaian positif hanya menyentuh angka 26,4% ya. 24,5% ini menjawab baik dan hanya 1,9% yang menilai sangat baik gitu. Sementara 5,8% responden ini memilih tidak tahu atau tidak menjawab. Mempertegas data ini, survei ini gitu Sobat Bana ya, mempertegas masih tingginya ketidakpuasan dan keraguan masyarakat Indonesia atau publik terhadap kepastian keadilan di Indonesia saat ini. Nah, yang kemarin aja Sobat Bana ya, sepertinya juga hukum tuh belum berpihak pada rakyat kecil gitu. Yang maling ayam dibantai massa sampai tewas. Yang malingnya triliunan rupiah Sobat Bana ini lindungi biar aman gitu ya. Nah, ini satu potret yang memang sangat bertolak belakang nih Sobat Bana. Oke, tapi apapun itu yang pasti memang semuanya terus harus saling dukung satu sama lain untuk bisa berbenah lebih baik lagi gitu kan. Cuman hanya terpangku atau menekankan pada salah satu pihak saja. Semua mesti kerjasama. Masyarakat juga harus bisa menahan diri nih untuk tidak langsung mengambil tindakan main hakim sendiri gitu ya. Baik Sobat Bana, kita ini ngobrolin lagi tentang topik kita hari ini, good looking di sekolah nih. Kalau menurut kamu harus mengikuti tren atau justru nih lebih baik jadi diri sendiri aja gitu Sobat Bana. Oke, silakan ya. Kita tunggu di sini di 0856345454545 openingnya yang mau WA. Kalau mau online langsung juga bisa banget biar ngobrolnya bisa dua arah nih. Terus juga bisa di medsosnya Bana atau di chatroom yang ada di radio visualnya Bana gitu. Ya kalau kita apa ya sobat Bana, anak-anak zaman sekarang gitu, ada yang merasa minder karena kulitnya tuh nggak seputih para influencer, tinggi badannya juga berbeda, belum mampu membeli barang yang sedang tren gitu ya. Padahal nilai seseorang itu kan tidak hanya diukur dari penampilan luarnya aja kan, sobat Bana. Nah, sikap yang sopan, kemudian prestasi, kepedulian kepada teman, kemampuan berkomunikasi, juga karakter-karakter yang baik ini justru akan bertahan jauh lebih lama sebenarnya dibandingkan mengikuti tren yang akan berganti setiap saat gitu ya. Mungkin hanya bisa bertahan beberapa bulan saja, tapi kalau namanya kesantunan, kesopanan, prestasi, kepedulian terhadap sesama, karakter-karakter yang baik itu bisa awet gitu loh sobat Bana. Nih, silakan nih buat kamu bisa kasih tanggapan atau opininya di sini di ngopi spesial tentang ini apa namanya, menurut kamu tuh good looking di sekolah penting nggak, harus mengikuti tren kah supaya nggak ketinggalan zaman, atau justru lebih baik tampil dengan jati diri sendiri aja gitu. Yang sudah masuk di sini terima kasih ya. Halo selamat pagi nih Ari Selfie, makasih ya Selfie yang ada di ngawi aja. Kalau aku sih lebih memilih jadi diri sendiri aja, yang penting rapi, bersih, sopan, dan percaya diri aja sih. Semuanya gak harus mengikuti tren. Bagiku, cantik itu gak harus berkulit putih kok, karena tadinya orang Indonesia juga kan berkulit sawo matang, jadi kenapa mesti malu gitu. Nah, Selfie ya, aku mengacungi dua jempol deh buat pendapatnya Selfie. Ya Fajar, kalau ini dari sisi cowok nih, halo selamat pagi Fajar. Kalau menurut aku, mengikuti tren boleh aja, asal nggak memaksa orang tua buat membiayainya gitu loh. Kalau kita punya uang sendiri ya nggak masalah sih, tapi jangan sampai hanya pengen mengikuti tren biar terlihat good looking, kita sampai memaksa orang tua, jangan ya. Jadi jangan sampai karena hanya ingin dianggap keren gitu, ini malah menjadi beban orang tua. Jangan sampai. Yang lain kita masih tunggu di sini ya sobat Bana, waktunya masih banyak banget kok sampai di jam 10 pagi. Ngopi spesial pagi hari ini di edisi Jumat 31 Juli.

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
3: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Good looking di sekolah. Kalau menurut kamu nih ya, ini harus mengikuti tren atau cukup jadi diri sendiri aja? Boleh dong kasih tanggapan atau komennya di sini. Kita tungguin di 0856345454545. Bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana. Situ ada chat room, silakan bisa tulis komennya di situ, nanti kita bacain juga di sini ya. Sobat Bahana, beberapa penelitian ini menunjukkan kalau pengguna media sosial yang tinggi ini sebenarnya juga berkaitan ya dengan meningkatnya kekhawatiran terhadap penampilan tubuh atau body image gitu loh Sobat Bahana, terutama pada remaja. Kalau di media sosial kan banyak banget tuh ya mereka-mereka yang tampil cantik gitu, nggak tahu sih sebenarnya itu seperti apa. Nah, ini yang menjadi kadang-kadang jadi remaja yang melihat tuh jadi terobsesi gitu loh. Jadi paparan konten visual Sobat Bana ini bisa membuat banyak remaja lebih sering membandingkan dirinya dengan orang lain gitu ya. Kenapa sih kulitnya nggak bisa seputih mereka? Kenapa sih wajahnya nggak bisa semulus mereka? Kenapa sih rambutnya nggak seindah mereka gitu? Nah, Sobat Bana, penelitian di Indonesia sendiri juga menemukan nih, semakin tinggi intensitas penggunaan media sosial, ternyata semakin besar juga kemunculan atau kemungkinan munculnya rasa tidak puas gitu ya, ketidakpuasan untuk bentuk tubuh dan juga keinginan untuk mengikuti standar penampilan tertentu. Katanya sekarang tuh banyak sih yang menganggap cantik itu artinya harus putih. Nah, seperti itu ya. Padahal kita tahu nih, kalau masyarakat Indonesia kan memang kulitnya kulitnya kan sawo matang gitu ya. Tapi sekarang tuh standarnya harus putih. Makanya mereka tuh berlomba-lomba nih pakai skincare biar terlihat seperti apa yang pernah mereka lihat di konten-konten di media sosial gitu loh Sobat Bana. Jadi mengikuti standar penampilan tertentu gitu ya. Karena itulah para peneliti ini mendorong pentingnya literasi digital agar remaja tuh lebih kritis terhadap konten yang mereka lihat di media sosial. Artinya media sosial bukan musuh Sobat Bana, yang penting adalah bagaimana bisa menggunakannya secara bijak gitu ya. Kalau menurut diri sendiri sih, mengikuti tren tidak salah, tapi harus sesuai dengan kemampuan dan tidak juga menghilangkan jati diri kita gitu. Karena semua yang viral itu harus kita punya kan, gak semua yang mahal itu seseorang tuh bisa punya gitu loh, harus punya gitu. Karena gak semua yang mahal itu bisa membuat seseorang juga terasa lebih mahal. Gak seperti itu ya, terasa apa ya, kalau pakai yang mahal lebih berharga, enggak kayak gitu ya. Sekolah ini seharusnya juga menjadi tempat belajar, berteman, mengembangkan potensi, terus membangun karakter-karakter positif gitu. Gak cuman sekedar lulu memikirkan soal penampilan gitu Sobat Bana. Oke, yang udah gabung di sini aja, terima kasih banget nih. Selamat pagi dulu. Pagi dulu ya dari pagi dari Dian. Selamat pagi Mbak Dian, di mana nih? Ibu Dian ya. Kalau sebagai orang tua, saya tuh lebih bangga kalau anak saya tuh sopan dan berprestasi gitu aja deh, daripada sibuk mengejar kecantikan diri dan barang-barang bermerek. Lagian orang tuanya kan punya keterbatasan ekonomi juga ya Bu ya, gak semuanya bisa diturutin gitu kan. Jadi kalau buat Ibu tadi sebagai orang tua, Bu Dian ya, lebih bangga kalau anaknya itu sopan dan berprestasi. Itu yang membuat seorang ibu jadi bangga. Bukan karena anaknya cantik. Cantik juga bangga sih, tapi yang lebih membuat bangga sopan dan berprestasi. Cantik kalau gak sopan dan tanpa prestasi apapun juga gak terlihat cantik lagi gitu ya Bu ya. Makasih nih. Ada juga saat pagi nih Aldi. Kadang memang ada tekanan dari teman-teman. Kalau gak ikut tren suka dianggap kurang gaul deh. Tapi sekarang kalau saya pribadi sih mulai membiasakan, mulai menanamkan pada anak untuk belajar lebih percaya diri dengan apa yang mereka punya gitu. Jadi segala sesuatu yang ada dipunyai patut disyukurin karena gak semua juga bisa seperti kita gitu ya Pak ya. Kita terima kasih sudah berbagi tanggapannya juga di sini. Sekali lagi yang lain kita juga masih tungguin Sobat Bana di ngopi spesial ya untuk edisi hari ini di Jumat 31 Juli.
1: Flash News.
3: Sebabnya Timnas Indonesia dinilai belum selevel dengan Vietnam dan Thailand menjadi favorit juara di Piala AFF 2026. Sobat Bana, Timnas Indonesia mendapat pengakuan dari Vietnam jelang duel panas di ASEAN Championship 2026. Komentator senior Vietnam Quang Huy menilai, skuad Garuda kini menjadi lawan berat yang tak bisa dipandang sebelah mata. Meski begitu, Quang Huy ini juga masih meyakini Thailand tetap menjadi viral utama Vietnam dalam perburuan gelar juara ASEAN Championship 2026 atau Piala AFF kali ini. Buat Bana, saat ini Vietnam masih fokus untuk menghadapi Singapura pada laga kedua grup A di Stadion Nasional Maidin Hanoi pada Jumat 31 Juli. Dan di waktu yang sama, Timnas Indonesia ini akan menghadapi laga tandang di Timor Leste. Namun, sebuat Bana, perhatian media Vietnam mulai tertuju pada duel melawan Indonesia yang bakal digelar di Stadion Pakansari Bogor pada Senin 3 Agustus 2026. Menurut Quang Huy, Indonesia layak masuk dalam favorit juara turnamen. Bahkan ia menilai tim asuhan dari John Hetman ini tetap berbahaya. Meski tidak diperkuat sejumlah pemain naturalisasi terbaik seperti Jay Itses, Kevin Verdong, Kevin Dick, dan juga Martin Paes. Buat Bana, ia juga menilai kekuatan Indonesia dan Vietnam ini berada di level yang relatif seimbang. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
1: Flash News.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Baik Sobat Bana, ada 17 menit lagi untuk bisa berbagi pendapat atau opininya untuk topik yang masih kita kupas ya, masih kita bahas gitu pagi hari ini. Good looking di sekolah, good looking di sekolah Sobat Bana, apakah harus mengikuti tren atau cukup jadi diri sendiri aja gitu. Oke, kita bacain dulu aja langsung ya, yang udah masuk dulu aja nih, terima kasih. Selamat pagi Bu Winda. Kalau aku sih cukup untuk jadi diri sendiri aja, itu yang saya tanamkan juga sama anak-anak nih Mbak. Karena kalau terlalu sibuk mengejar penampilan, nanti prestasinya juga akan terlupakan. Ya memang gak harus melulu jadi anak yang berprestasi, tapi setidaknya punya sesuatu yang dibanggakan gitu loh. Karena pada akhirnya orang itu akan lebih lama mengingat kemampuan, mengingat prestasi, dan yang paling penting karakter yang baik yang bisa menjadi kebanggaan orang tua juga. Ada anak-anak, oh maksudnya karakter anak yang baik ini menjadi kebanggaan orang tua, nggak cuma sekedar penampilan yang wow gitu aja dari sang anak gitu ya Ibu ya. Oke, terima kasih Bu Winda. Halo juga, selamat pagi dulu nih dari Ibu Dewi. Ibu nih ya, jamnya ibu-ibu kalau pagi gini mah, yang sekolah lagi sekolah. Kalau aku ini sih, oh kalau aku juga sebagai orang tua lebih mementingkan karakter yang baik gitu ya. Jadi guru dan orang tua ini perlu mengingatkan setiap anak tuh punya kelebihan masing-masing. Jangan sampai budaya membandingkan ini malah membuat anak kehilangan rasa percaya dirinya gitu. Jadi diri sendiri aja yang paling penting yang dipikirin, gak usah membandingkan penampilan dengan yang lain gitu. Intinya ya Ibu Dewi ya, aku terima kasih deh buat Ibu Dewi yang juga sudah gabung ya di Ngopi Spesial pagi hari ini.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ketika mendengar kata korupsi, yang terbayang biasanya adalah uang negara yang hilang. Tapi kali ini, dampaknya bukan hanya soal angka, ada makhluk hidup yang ikut menjadi korban. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya berinisial CA sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan. Kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Dana perusahaan diduga digunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya, termasuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif. Akibatnya, anggaran yang seharusnya dipakai untuk merawat satwa dan memperbaiki fasilitas diduga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dampaknya sangat memprihatinkan. Menurut penyidik, kualitas pengelolaan kebun binatang menurun, kandang menjadi kurang terawat, fasilitas rusak, dan sejumlah satwa terlihat kurus hingga sakit, bahkan ada satwa yang mati. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah Dumbo, bayi gajah Sumatera yang lahir pada tahun 2019. Dumbo meninggal pada Desember 2021. Saat itu, penyebab kematiannya didiagnosis akibat 11 herpes virus, yaitu virus yang memang dikenal sangat mematikan bagi anak gajah. Namun, kasus korupsi ini kembali mengingatkan kita bahwa kualitas perawatan satwa juga menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya menjaga kesehatan mereka. Sobat Bahana, satwa di kebun binatang sepenuhnya bergantung pada manusia. Mereka tidak bisa memilih tempat tinggal, tidak bisa mencari makan sendiri, dan tidak bisa menyuarakan penderitaan yang mereka alami. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan satwa bukan sekedar angka dalam laporan keuangan. Di baliknya ada kehidupan yang harus dijaga. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bahwa amanah mengelola fasilitas publik bukan soal administrasi, tetapi juga tentang tanggung jawab moral terhadap makhluk hidup yang berada dalam perlindungan kita.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Sobat Bahana tampil menarik, memang menyenangkan gitu, tapi jangan sampai menampilkan apa yang lebih gitu ya, menampilkan di luar kemampuan kita gitu loh. Penampilan ini bukan menjadi satu-satunya ukuran untuk nilai diri kita sendiri gitu kan. Karena percaya diri Sobat Bahana itu bukan berasal dari pakaian, bukan dari warna kulit atau wajah yang glowing, wajah yang sempurna gitu. Tapi percaya diri itu akan lahir kalau kita bisa menerima diri kita sendiri, terus belajar menghargai orang lain dan menjadi pribadi yang bermanfaat. Dari Tunajaya 119 Singawi, dilapami dulu nih dari Ngopi Spesial pagi hari ini di edisi Jumat 31 Juli. Terima kasih banget untuk kebersamaan kamu. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sukses ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dan di waktu terdengar.

0: aku.
1: Jadi ibu gak tinggal bareng sama abang?
0: Gak bisa tinggal bareng sama Dewi.
1: Teriak.

informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramsnet edisi Jumat 31 Juli 2026. Bersama saya Novi Subandono, siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramsuara Lamongan, 104,5 FM Radio Banangawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Batas maksimal belanja pegawai dalam APBD sebesar 30. Sekda Magetan, pemerintah siapkan perampingan OPD, tunggu relaksasi aturan agar P3K tidak dirumahkan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adima Sukoco.
2: Baik, terima kasih. Sebut pemerintah Kabupaten Magetan menyiapkan langkah efisiensi melalui perampingan organisasi perangkat daerah OPD sambil menunggu relaksasi kebijakan dari pemerintah pusat terkait batas belanja pegawai. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga keberlangsungan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K termasuk P3K paruh waktu. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Meli Kristanto mengatakan ketentuan mengenai batas belanja pegawai sebesar 30% telah diatur dalam Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau AKPD yang mulai berlaku pada tahun 2027 mendatang. Menurut Meli, relaksasi diperlukan karena banyak pemerintah daerah yang menghadapi keterbatasan kemampuan fiskal untuk memenuhi ketentuan tersebut.
3: Nanti akan ada kebijakan dari pusat relaksasi. Artinya, apakah tidak lagi 30, maksudnya di atasnya toh, dengan batasan tertentu. Nah, kemudian dengan begitu harapannya tidak ada ya, alasan untuk memberhentikan P3K maupun P3K pada waktu. Itu yang kebijakan yang dari pusat.
2: Sambil menunggu keputusan pemerintah pusat, Pemkab Magetan mulai menyiapkan langkah efisiensi melalui perampingan OPD. Meski demikian, ia belum bersedia mengungkapkan OPD mana saja yang akan digabung karena proses pembahasannya masih berjalan.
3: Untuk perampingan OPD sudah dalam pembahasan rapat-rapat, sudah. Sudah masuk pada kajian akademis yang nanti itu sebagai pendamping ketika proses problem perda di DPRD.
2: Willy menambahkan jumlah OPD hasil perampingan masih dalam tahap penghitungan. Menurutnya struktur organisasi setiap daerah berbeda karena disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah. Ia berharap kombinasi efisiensi di tingkat daerah dan relaksasi aturan dari pemerintah pusat dapat mengurangi beban belanja pegawai tanpa harus melakukan pengurangan P3K. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan.

0: Kita bergeser ke Lamongan, sobat. Dua bocah SD dan SMP ditangkap polisi usai tendang pemotor hingga jatuh di Jombang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Aksi teror jalanan yang dilakukan oleh anggota geng motor anak di bawah umur kembali memicu keprihatinan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dua pengendara sepeda motor, Muhammad Devra berumur 18 tahun asal Kediri dan Wahyu Saputra berumur 18 tahun asal Lamongan, menderita luka-luka dan harus dilarikan ke RSUD Jombang setelah dipepet lalu ditendang hingga terpelanting di jalan Desa Mojongapit. Insiden penyerangan tersebut bermula saat kedua korban yang berboncengan melintasi jalan Gus Dur mendadak dibentak tanpa alasan oleh para pelaku. Hingga korban yang merasa takut memilih tancap gas sebelum akhirnya diburu dan diserang secara brutal oleh komplotan pelaku. Pengungkapan kasus aksi kejahatan jalanan yang terekam kamera CCTV ini berhasil dilakukan secara cepat oleh jajaran Polsek Jombang berbekal barang bukti telepon seluler milik pelaku yang terjatuh di tempat kejadian perkara saat melarikan diri. Petugas dibuat terkejut setelah menangkap kedua tersangka di rumah masing-masing karena pelaku teror tersebut diketahui masih sangat belia, yakni satu anak duduk di bangku SMP dan satu lainnya masih kelas 5 sekolah dasar. Kapolsek Jombang AKP Edi Widoyono mengonfirmasi pada Senin 27 Juli 2026 bahwa kedua pelaku anak bawah umur tersebut telah dilimpahkan ke unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim Polres Jombang guna menjalani proses hukum serta pendalaman motif penyerangan lebih lanjut.
2: Pelaku ini masih pelajar di bawah umur. Yang satu itu masih SMP kelas 8 dan yang satu masih SD kelas 5. Kalau untuk dengan geng motor masih dalam penyelidikan karena ini masih anak-anak. Saat dibawa ke Polsek, karena Polsek kita ada tim dari PPA, akhirnya dilimpahkan ke Polres. Untuk modus operandinya ini masih dalam penyelidikan juga, karena ini saat kejadian itu pelaku dan korban tidak saling kenal juga.
1: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Masih di Lamongan, sobat. Kita bergeser ke Radio Pramuswara. Ini rekayasa jalan saat pemeliharaan di Jalan Jaksa Agung Suprapto Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramuswara Lamongan, Nanda.
3: Baik, terima kasih, sobat. Satlantas Polres Lamongan menghimbau masyarakat untuk menggunakan Jalan Lingkar Utara atau JLU sebagai jalur alternatif selama pekerjaan preservasi di Jalan Jaksa Agung Suprapto berlangsung. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara bertahap selama proses pengerjaan. Pekerjaan preservasi jalan dijadwalkan berlangsung hingga 8 Agustus 2026 di ruas Lamongan Babat, terutama di Jalan Jaksa Agung Suprapto, tepatnya dari Simpang Adipura hingga kantor Dinas Perhubungan Lamongan. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzaid mengatakan, rekayasa lalu lintas dilakukan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sekaligus meminimalkan gangguan terhadap arus kendaraan. Menurutnya, pengendara yang tetap melintas di Jalan Jaksa Agung Suprapto diminta meningkatkan kewaspadaan dan mematuhi seluruh rambu lalu lintas maupun arahan petugas di lapangan. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silahkan.
0: Nanda, reporter radio Pramuswara Lamongan. Dari Lamongan, kita bergeser ke Ngawi, sobat. Jelang MPLS, ratusan calon siswa sekolah rakyat Ngawi ikuti screening kesehatan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, tahapan persiapan operasional sekolah rakyat terintegrasi Kabupaten Ngawi terus dimatangkan. Sebelum memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, sebanyak 227 calon siswa terlebih dahulu mengikuti program cek kesehatan gratis atau CKG yang digelar di Kompleks SMA Sekolah Rakyat Terintegrasi. Screening kesehatan tersebut menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh peserta didik siap mengikuti proses pendidikan sekaligus mengidentifikasi lebih dini apabila terdapat kondisi kesehatan yang membutuhkan penanganan. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh meliputi kondisi fisik, tingkat kebugaran, kesehatan mata, telinga, gigi, pengukuran tinggi, dan berat badan. Khusus bagi siswa jenjang SMP dan SMA, petugas juga melakukan pemeriksaan kadar hemoglobin atau HB serta gula darah. Pelaksanaan pemeriksaan melibatkan tenaga kesehatan dari puskesmas setempat agar hasil screening dapat menjadi dasar pemantauan kesehatan setiap siswa sejak awal memasuki sekolah. Person in charge atau PIC Sekolah Rakyat Terintegrasi Kementerian Sosial, Syam Wuryani, menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan merupakan bagian penting dari rangkaian persiapan sebelum kegiatan belajar dimulai.
5: Kita laksanakan cek kesehatan gratis untuk anak-anak. Jadi alhamdulillah sampai tanggal 29 kemarin ini jumlah siswa sudah bertambah. Jadi total sebanyak 227 siswa. Ini terdiri dari SD 19, kemudian SMA SMP 92 dan SMA 116. Ini total jumlah 227. MPLS kita mundur dari jadwal yang sudah direncanakan, yang sebelumnya akan dilaksanakan tanggal 31, tetapi karena satu dan lain hal kita akan mundurkan di pertengahan Agustus. Mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan berbarengan dengan Pemda yang ada di Ngawi ini. Cek kesehatan gratis, tadi kalau untuk anak-anak SD sepertinya tidak dilakukan pengecekan fisik, jadi langsung ada pemeriksaan telinga, mata, lalu kemudian gigi, gitu. Kemudian kalau untuk anak SMP dengan SMA ada tambahan pemeriksaan HB dan pemeriksaan gula.
4: Data per 29 Juli 2026 mencatat jumlah calon siswa sekolah rakyat terintegrasi Ngawi mencapai 227 orang. Terdiri atas 19 siswa tingkat SD, 92 siswa SMP, dan 116 siswa SMA. Dengan kesiapan fasilitas yang terus dikebut serta pemeriksaan kesehatan yang telah dilaksanakan, pemerintah menargetkan seluruh rangkaian persiapan rampung sehingga aktivitas belajar mengajar dapat dimulai sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
6: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

0: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jene 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih, karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
6: Ramen, yes! Wah, dari mie sedap, baru!
7: Vegetaris Jepang atau chicken ramen.
6: Sugoi! Mie-nya lurus, kuah kulit ada yang putih dan creamy, flavor full khas Hakata.
7: Yes, yes, yes!
6: Tokyo Chicken Yakitori, perpaduan manis gurih umami khas Tokyo. Ada crispy tempurannya.
7: Yes!

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Halo, selamat pagi Sobat Bana. Kembali lagi di 104,5 Radio Bana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Apa kabar Sobat Bana di pagi hari ini? Semoga semakin semangat dan ceria ya. Pastinya siap menjalani hari ini. Nah, buat yang lagi di perjalanan menuju sekolah, lebih ke menuju kantor ya jam segini, di kantor atau yang lagi di kampus, atau mungkin lagi menikmati pagi di rumah ya dengan minum kopi dan baca newspaper atau koran. Nah, thank you so much for choosing Bahana FM. Aku Eva, I'll be your friend for next 2 hours. Nah, Sobat Bahana, pagi ini aku mulai dengan sebuah pertanyaan yang mungkin sering muncul di kehidupan sehari-hari, terutama buat para pelajar nih ya. Have you ever look at someone on social media and thought, I wish I look like that? Kayak kamu tuh nonton social media dan kayak berpikir, aku harus jadi gini ya, aku mau deh ikuti tren yang kayak gitu. Nah, atau mungkin pernah merasa harus mengikuti gaya berpakaian, mode rambut yang lagi tren nih, atau bahkan skincare yang lagi viral, supaya nggak dibilang ketinggalan zaman. Kalau jawabannya pernah ya, you're definitely not alone, karena banyak banget yang merasa seperti itu. Maksudnya Eva juga sih, Eva juga sering kayak, ini menarik nih, ada tren yang kayak gini. Kalau tren yang nggak berbahaya ya, yang normal aja kayak, aku ingin deh kayak ngikutin tren kayak semama jilbab. Kenapa berjilbab ya, kayak tren jilbab. Ada bandana yang polkadot tuh kan sekarang tuh lagi rame kan ya. Kalau enggak kayak make up, kayak make up baby lah atau make up Korean lo lah kayak gitu. Karena tuh sekarang ya media sosial tuh bener-bener punya pengaruh yang besar terhadap cara kita melihat cara berpakaian. Hampir setiap hari kita melihat konten tentang office of the day gitu ya, OOTD kalau sekarang tuh. Terus kayak skincare routine, makeup tutorial, sampai tren gaya rambut yang terus tuh setiap toko pasti ada ya, berubah gitu. Lama-kelamaan kan tanpa sadar kita mulai bertanya pada diri sendiri, apa aku juga harus ikut tren ini atau enggak? Nah, itu yang akan kita bahas di pagi ini lewat tema good looking di sekolah. Harus ikut tren atau jadi diri sendiri, jadi self gitu. Nah, menurut Eva ya, ini tuh sangat-sangat menarik banget nih. Karena penampilan memang sering dikaitkan dengan rasa percaya diri. Ada siswa yang merasa lebih semangat ke sekolah karena rambutnya rapi, sepatunya bersih, atau kulitnya lagi bagus gitu ya. Tapi ada juga yang merasa biasa aja, yang lebih memilih tampil sederhana tanpa mengikuti tren, tanpa ikut-ikut yang lain yang lagi rame gitu ya. And honestly, both choice are okay. Nggak apa-apa kalian memilih salah satu, atau kalian bisa jadi di keduanya. Kadang ikuti tren atau kadang menjadi diri sendiri. Nggak harus ikut tren guys. Bukan berarti nggak ikuti tren kita menjadi ketinggalan, no. Terus ya, kadang kita tuh nggak sadar kalau kadang tuh ada tekanan terbesar bukan datang dari sekolah, tapi dari media sosial ya. Kita melihat teman memakai sepatu terbaru, tas yang sedang viral, atau kadang itu skincare yang lagi banyak dibahas ya. Akhirnya muncul perasaan, kalau aku nggak ikut, nanti aku kelihatan beda nggak ya? Nah, padahal sebenarnya ya, being different is not a worse better thing. Karena jadi beda tuh nggak selamanya kita buruk loh. Jadi beda tuh malah bagus loh. Kita beda dari yang lain. Nah, setiap orang kan gaya ya, karakter dan kenyamanan masing-masing. Ada yang suka tampil simple, ada yang suka lebih stylish. Terus apa ya? Selama tetap sesuai aturan sekolah dan tidak merugikan orang lain, menurut Eva tuh pilihan masing-masing gitu ya. Nah, Sobat Bahana, aku tuh penasaran nih. Menurut Sobat Bahana, apakah penampilan bisa mempengaruhi rasa percaya diri siswa di sekolah, atau sebenarnya rasa percaya diri itu datang dari hal lain selain penampilan? Yuk kirim pendapat Sobat Bahana nih ke WhatsApp Bahana
di 085-6345-4545. Stay with me because we'll continue this interesting discussion after the break. You're listening to 104.5 Wahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi.

0: Dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

Welcome back Sobat Bana, you're still with me Eva on 104,5 Bana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi. Semoga aktivitas Sobat Bana di pagi hari ini masih tetap berjalan dengan lancar ya. Nah, kita lanjut lagi obrolan kita tentang good looking di sekolah dan tren penampilan yang sekarang makin berkembang. Kalau kita lihat sekarang nih ya, tren memang berubah sangat cepat. Minggu ini, mungkin semua orang membahas model sepatu tertentu. Bulan depan sudah berganti lagi. Begitu juga dengan gaya rambut, outfit, skincare, bahkan aksesoris yang dipakai ke sekolah. Trends come and go almost every single day. Karena perubahan yang begitu cepat nih ya, nggak sedikit pelajar yang merasa harus terus mengikuti tren supaya tetap dianggap keren. Atau nggak ya, ketinggalan zaman kalau kita nggak mengikuti tren gitu. Padahal, kalau dipikir-pikir nih ya, mengikuti semua tren itu juga nggak mudah loh. Selain membutuhkan biaya, belum tentu semua tren cocok dengan kepribadian kita sendiri. Nah, menurut Eva, mengikuti tren itu sebenarnya nggak salah. Justru bisa menjadi inspirasi untuk mencoba hal baru. Tapi ya, yang perlu kita ingat adalah jangan sampai kita kehilangan diri sendiri karena ingin diterima oleh lingkungan. It's okay to follow trends, but don't lose your own identity. Nah, misalnya kalian nih suka memakai sepatu yang sederhana, tapi karena semua teman memakai model yang terbaru, akhirnya kalian merasa minder. Atau mungkin kalian sebenarnya nyaman nih dengan gaya yang simple, tapi memaksakan diri sendiri tampil seperti orang lain hanya takut dianggap kurang keren. Kalau sudah seperti itu kan, mungkin kita perlu bertanya lagi pada diri sendiri. I'm dressing for myself or I'm dressing for other people's opinions? Kayak kita bertanya sama diri sendiri. Harusnya aku pakaian sesuai aku sendiri, sesuai kepribadianku sendiri, atau aku harus mengikuti orang lainnya? Menurut Evan ya, pertanyaan seperti itu tuh penting untuk bertanya ke diri sendiri. Karena rasa percaya diri itu sesungguhnya bukan datang dari merek sepatu, harga tas, atau skincare yang kita pakai. Semua itu mungkin bisa membuat kita lebih nyaman. Tapi kepercayaan diri yang bertahan lama datang dari bagaimana kita menerima diri sendiri. Satu hal yang menurut Eva gak kalah penting nih ya, kita juga perlu belajar untuk mudah menilai orang lain hanya dari penampilannya. Seseorang yang tampil sederhana belum tentu tidak percaya diri. Sebaliknya, seseorang yang selalu tampil fashionable juga belum tentu melakukannya untuk mencari perhatian. Everyone has their own style and everyone deserves respect. Nah, Sobat Bana, kalau kalian diberi pilihan ya, lebih penting mana menurut kalian? Mengikuti tren atau tetap tampil sesuai karakter diri sendiri? Nah, share pendapat Sobat Bahana ke nomor WhatsApp Bahana di 085-63-45-45-45. Setelah jeda berikutnya, kita masih akan membahas tentang topik ini dari sudut pandang yang berbeda. Don't go anywhere, stay tuned only on Bahana.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Welcome back Sobat Bahana. You're still listening to 104,5 Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan dan Edukasi. Masih bersama aku, Rosi. Senang banget rasanya bisa menemani kalian pagi ini. Nah, dari tadi kan kita udah ngobrol ya soal penampilan di sekolah dan bagaimana media sosial ikut mempengaruhi tren di kalangan para pelajar. Sekarang aku mau mengajak Sobat Bahana melihat topik ini dari sisi yang berbeda. Kalau dipikir-pikir lagi nih ya, penampilan memang sering menjadi kesan pertama ketika kita bertemu seorang. Misalnya saat hari pertama masuk sekolah ya, atau bertemu teman baru yang pertama kali kita lihat biasanya adalah cara berpakaiannya, gaya rambutnya, atau bagaimana orang itu membawa dirinya. First impression to matter. Tapi pertanyaannya, apakah kesan pertama itu benar-benar bisa menggambarkan siapa seseorang tersebut? Menurutku itu belum tentu ya. Karena seseorang tampil sederhana belum tentu kurang percaya diri, bisa jadi memang itu gaya yang paling nyaman menurut dia. Sebaliknya, ada juga senang mengikuti trend fashion atau skincare bukan karena ingin dipuji, tapi memang itu adalah hobi dan bentuk ekspresi dirinya. Everyone express themselves in different ways. Masalahnya, sekarang media sosial sering membuat kita tanpa sadar membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita melihat teman yang selalu tampil keren, wajahnya glowing, outfitnya selalu matching, lalu muncul pikiran, kenapa aku gak bisa kayak gini ya? Padahal yang kita lihat di media sosial hanyalah sebagian dari kehidupan seseorang. Kita melihat hasil akhirnya, melihat foto terbaik mereka, bukan kesehariannya. Karena itu, menurutku kita harus lebih bijak menggunakan media sosial. Jangan sampai apa yang kita lihat setiap hari membuat kita merasa kurang percaya terhadap diri sendiri. Social media can inspire us, but it shouldn't decide our self-worth. Kalau ingin mengikuti tren, silakan saja. Selama memang sesuai dengan kemampuan dan membuat kita nyaman. Tapi jangan sampai kita memaksakan diri hanya supaya diterima oleh lingkungan. Menurutku, menjadi diri sendiri itu jauh lebih melelahkan kalau kita terus membandingkan diri dengan orang lain. Sebaliknya, kalau kita mulai menerima diri sendiri, kita justru akan merasa lebih bebas. Misalnya, ada teman yang suka tampil fashionable, kita hargai. Ada teman yang lebih suka tampil simple, itu juga sama-sama layak dihargai. Karena sekolah seharusnya menjadi tempat untuk belajar, berteman, dan berkembang. Bukan tempat untuk saling menghakimi hanya karena penampilan aja nih. Confidence is not about wearing expensive thing. It's about being comfortable with who you are. Nah, Sobat Bahana, aku mau tanya lagi nih, pernah nggak kalian merasa minder hanya karena melihat penampilan orang lain, atau justru kalian tipe yang lebih memilih tampil sesuai kenyamanan diri sendiri tanpa terlalu mengikuti tren tersebut? Yuk share cerita kalian lewat WhatsApp Bahana di 0863454545. Setelah break ini, nanti kita akan bakal lanjut ngobrol dan melihat kenapa menjadi diri sendiri kadang terasa lebih sulit daripada ngikutin tren. Stay tune only on 104,5 Radio Bahana.

0: tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus
2: karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan
3: tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Welcome back Sobat Bahana, you're still with me, Rosie, on 104,5 Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Tema pagi ini kan tadi kita udah bahas, apa ya, soal penampilan gitu ya. Nah, mulai dari gaya rambut, sneakers, skincare, sampai aksesori yang sedang viral di media sosial. Sebenarnya, mengikuti tren itu bukan sesuatu yang salah, bahkan kadang tren bisa menjadi inspirasi untuk tampil lebih rapi dan lebih percaya diri. Tapi menurutku, yang perlu diperhatikan lagi adalah jangan sampai kita merasa harus selalu mengikuti tren tersebut. Because trends will always change. Hari ini yang mungkin ada yang viral sepatu ini, terus besoknya lagi bakal beda lagi tuh. Minggu depan mungkin skincare-nya baru lagi nih ya. Kalau kita terus ngejar semuanya, rasanya nggak akan pernah ada habisnya. Yang lebih penting menurutku adalah mengenal diri sendiri. Misalnya, warna pakaian seperti apa yang membuat kita nyaman? Terus, gaya apa yang sepertinya cocok buat mencerminkan kepribadian kita sendiri? Atau mungkin kita memang lebih suka tampil sederhana daripada mengikuti tren yang sedang ramai? Your style should reflect your personality, not someone else's expectation. Kadang kita terlalu sibuk ingin terlihat seperti orang lain sampai lupa kalau setiap orang punya keunikannya masing-masing. Dan satu hal yang menurutku juga penting adalah menghargai orang lain. Kalau ada teman yang suka skincare, nggak masalah. Kalau ada teman yang suka tampil simple tanpa make up juga nggak masalah. Kalau ada yang seneng ikutin tren fashion, silakan aja. Selama semuanya tetap mengikuti aturan sekolah dan tidak mengganggu orang lain. Menurutku itu kita nggak perlu saling menghakimi, karena pada akhirnya yang akan diingat orang bukan hanya bagaimana penampilan kita, tapi bagaimana sikap kita kepada orang lain. Kindness never goes out of style. Menurutku itu justru tren yang paling keren. Jadi tampil menarik memang boleh, mengikuti tren juga boleh, tapi jangan lupa bahwa karakter yang baik, rasa percaya diri, dan sikap saling menghargai jauh lebih penting daripada sekedar penampilan itu. Nah Sobat Bahana, setelah ini kita akan membaca beberapa pesan yang udah masuk lewat WhatsApp Bahana. Aku penasaran, ternyata lebih banyak yang memilih mengikuti tren atau justru lebih nyaman menjadi diri sendiri. Don't go anywhere because we'll back after the break, only on 104,5 Radio Bahana.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ketika mendengar kata korupsi, yang terbayang biasanya adalah uang negara yang hilang. Tapi kali ini, dampaknya bukan hanya soal angka, ada makhluk hidup yang ikut menjadi korban. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya berinisial CA sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan. Kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Dana perusahaan diduga digunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya, termasuk membuat laporan

0: pertanggungjawaban fiktif. Akibatnya, anggaran yang seharusnya dipakai untuk merawat satwa dan memperbaiki fasilitas diduga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dampaknya sangat memprihatinkan. Menurut penyidik, kualitas pengelolaan kebun binatang menurun, kandang menjadi kurang terawat, fasilitas rusak, dan sejumlah satwa terlihat kurus hingga sakit. Bahkan ada satwa yang mati. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah Dumbo, bayi gajah Sumatera yang lahir pada tahun 2019. Dumbo meninggal pada Desember 2021. Saat itu, penyebab kematiannya didiagnosis akibat Elephant Herpes Virus, yaitu virus yang memang dikenal sangat mematikan bagi anak gajah. Namun, kasus korupsi ini kembali mengingatkan kita bahwa kualitas perawatan satwa juga menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya menjaga kesehatan mereka. Sobat Bahana, satwa di kebun binatang sepenuhnya bergantung pada manusia. Mereka tidak bisa memilih tempat tinggal, tidak bisa mencari makan sendiri, dan tidak bisa menyuarakan penderitaan yang mereka alami. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan satwa bukan sekedar angka dalam laporan keuangan. Di baliknya, ada kehidupan yang harus dijaga. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bahwa amanah mengelola fasilitas publik bukan soal administrasi, tetapi juga tentang tanggung jawab moral terhadap makhluk hidup yang berada dalam perlindungan kita.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
3: Royal Music

Welcome back Sobat Bahana di 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi. Kali ini bareng aku ya, Janah, yang akan melanjutin sesi talk kita di pagi hari ini. Nah, seperti yang tadi teman-teman aku bilang, sekarang waktunya kita membaca beberapa pesan yang masuk nih di nomor WhatsApp Bahana. Thank you banget juga buat para Sobat Bahana yang sudah ikut berpendapat dan juga berbagi ceritanya ya. Karena topik pagi ini cukup menarik, dan hampir semua orang tuh pernah merasakan dilema antara ingin mengikuti tren atau tetap menjadi diri sendiri. Pesan pertama nih datang dari Kak Alia di Karangjati. Alia nulis, menurut aku penampilan memang bikin lebih percaya diri, Kak. Kalau rambut rapi dan baju kelihatan bersih, aku jadi lebih semangat berangkat sekolah. Tapi aku gak pernah maksain diri buat ikut semua tren karena yang penting nyaman dipakai. Setuju banget, thank you ya Kak Alia. Nah, dari situ kan kita bisa belajar ya, kalau yang penting tuh nyaman di diri kita. Karena sebenarnya kan rasa percaya diri itu bukan soal memakai barang yang paling mahal atau yang lagi viral. Kadang cukup dengan tampil rapi, bersih, wangi, dan sesuai dengan diri kita sendiri. Looking good doesn't always means following every trend. Sometimes it simply means taking care of yourself. Lanjut, ada pesan dari Kak Rizky di Paron. Kak Rizky bilang, kalau menurut saya tren boleh diikuti, tapi jangan sampai maksain orang tua hanya karena ingin terlihat keren di sekolah. Lebih baik makai apa yang kita punya daripada maksain sesuatu yang kita belum punya. Nah, ini juga menarik banget. Kadang tanpa sadar kan media sosial ngebuat kita merasa harus punya barang tertentu supaya dianggap keren kan. Padahal belum tentu semua orang memiliki kondisi yang sama. Dan menurut Jana sih gak ada salahnya tampil sederhana sesuai yang kita mampu. Karena yang buat seseorang dihargai kan bukan cuma dari penampilannya ya, tapi dari sikap bicaranya, dari sifatnya bagaimana cara dia memperlakukan orang. Good character will always be more valuable than expensive outfits. Jadi menurutku ngikutin tren itu boleh selama gak jadi beban buat sendiri maupun buat keluarga kita. Nah, yang penting kita tuh gak kehilangan rasa syukur kita sebagai diri sendiri gitu loh Sobat Bahana. Nah, kalau dari kalian sendiri gimana tuh? Apakah Sobat Bahana tipe yang selalu mengikuti trendy atau lebih nyaman dengan gaya yang sederhana dan sesuai dengan karakter kita? Yuk teman-teman Sobat Bahana masih bisa kirim beberapa pesan dan juga cerita menarik ya lewat nomor Bahana di 085-6345-4545. Stay tune semuanya.

0: Dino, aku cinta bener yang pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Bahana, tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

Welcome back once again Sobat Bahana, hanya di 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Masih di sesi membacakan pesan-pesan yang masuk nih dari Sobat Bahana ya. Jujur aku seneng banget karena ternyata pendapat yang masuk tuh sangat beragam. Artinya kan setiap orang memang punya cara pandang yang berbeda tentang penampilan dan rasa percaya diri. Lalu yang berikutnya ada pesan dari Dylan nih di Widodaren. Kak Dylan bilang, kalau saya melihat tren itu bisa menjadi inspirasi, tapi jangan dijadikan kewajiban. Karena setiap orang punya kondisi ekonomi dan selera yang berbeda, jadi gak perlu memaksakan diri. Nah setuju, aku juga suka banget dengan pendapat yang ini ya Sobat Bahana. Karena memang trends are optional, not mandatory. Kita boleh mengambil inspirasi dari media sosial, tapi kita juga harus tahu batas kemampuan kita. Nah menurutku salah satu hal yang paling keren dari seseorang itu justru ketika dia percaya diri menjadi dirinya sendiri itu tanpa harus berpatokan untuk menjadi seseorang yang lain. Gak mudah ikut-ikutan hanya karena semua orang lakuin hal tersebut. Dan gak minder juga ketika dia tuh tampil dengan sederhana. Being yourself is always in style ya Sobat Bahana. Karena pada akhirnya tren akan terus berubah dan berputar. Tapi karakter yang baik, rasa percaya diri, dan sikap menghargai orang lain akan selalu menjadi hal yang sangat bernilai dan berkesan. Terima kasih buat Kak Dylan di Widodaren yang sudah berbagi pendapat. Dan tentunya terima kasih juga untuk semua Sobat Bahana yang sudah ikut meramaikan diskusi kita pagi ini ya. So don't go anywhere, stay with us only 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba. Karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media, banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, you're still with me, Nabila. You're still listening to 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi. Dari tadi, kita sudah membahas tentang good looking di sekolah dan penampilan, dan bagaimana media sosial bisa mempengaruhi rasa percaya diri seseorang. Kalau dipikir-pikir, trend will always come and go. Hari ini mungkin semua orang memakai sepatu tertentu, besok sudah muncul tren baru lagi. Begitu juga dengan outfit, hairstyle, skincare, atau makeup. Semuanya terus berubah. Tapi satu hal yang menurut Nabila gak boleh berubah adalah cara kita menghargai diri sendiri. It's okay to follow trends, but don't lose yourself in the process. Karena mengikuti tren ini pilihan, bukan kewajiban. Kalau memang cocok dengan diri kita, silahkan. Tapi kalau hanya mengikuti karena takut dianggap gak keren, gak modern, mungkin kita perlu bertanya lagi, am I doing this for myself or for other people? Menurut Nabila, seseorang terlihat paling menarik ketika dia nyaman menjadi dirinya sendiri. Confident isn't about trends or expensive things. It's about accepting who you are. Dan jangan lupa juga untuk menghargai pilihan orang lain. Ada yang suka tampil simple, ada yang suka mengikuti fashion, dan semuanya punya alasan masing-masing. Selama tetap sopan, sesuai aturan sekolah, dan tidak merugikan orang lain, kita nggak perlu saling menjatuhkan atau menghakimi orang lain. Be yourself, be confident, and let your personality shine brighter than your appearance. After the break, I'll be right back, so stay tuned on 104,5 FM Bahana Radio.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
5: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
6: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
8: 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramusnet edisi Jumat 31 Juli 2026. Bersama saya Novi Subandono, siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Radio Banangawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Batas maksimal belanja pegawai dalam APBD sebesar 30. Sekda Magetan, pemerintah siapkan perampingan OPD, tunggu relaksasi aturan agar P3K tidak dirumahkan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas Wikoco.
2: Baik, terima kasih. Sebetul pemerintah Kabupaten Magetan menyiapkan langkah efisiensi melalui perampingan organisasi perangkat daerah OPD sambil menunggu relaksasi kebijakan dari pemerintah pusat terkait batas belanja pegawai. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga keberlangsungan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K termasuk P3K paruh waktu. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Weli Kristanto mengatakan ketentuan mengenai batas belanja pegawai sebesar 30% telah diatur dalam Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau HKPD yang mulai berlaku pada tahun 2027 mendatang. Menurut Weli, relaksasi diperlukan karena banyak pemerintah daerah yang menghadapi keterbatasan kemampuan fiskal untuk memenuhi ketentuan tersebut.
3: Nanti akan ada kebijakan dari pusat, relaksasi. Artinya, apakah tidak lagi 30, maksudnya kan di atasnya toh, dengan batasan tertentu. Nah, kemudian dengan begitu, harapannya tidak ada alasan untuk memberhentikan P3K maupun P3K paruh waktu. Itu yang kebijakan yang dari pusat.
2: Sambil menunggu keputusan pemerintah pusat, Pemkab Magetan mulai menyiapkan langkah efisiensi melalui perampingan OPD. Meski demikian, ia belum bersedia mengungkapkan OPD mana saja yang akan digabung karena proses pembahasannya masih berjalan.
3: Untuk perampingan OPD sudah dalam pembahasan rapat-rapat, sudah. Sudah masuk pada kajian akademis yang nanti itu sebagai pendamping ketika proses problem perda di DPRD.
2: Willy menambahkan jumlah OPD hasil perampingan masih dalam tahap penghitungan. Menurutnya, struktur organisasi setiap daerah berbeda karena disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah. Ia berharap kombinasi efisiensi di tingkat daerah dan relaksasi aturan dari pemerintah pusat dapat mengurangi beban belanja pegawai tanpa harus melakukan pengurangan P3K. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita bergeser ke Lamongan, sobat. Dua bocah SD dan SMP ditangkap polisi usai tendang pemotor hingga jatuh di Jombang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
4: Baik, terima kasih. Aksi teror jalanan yang dilakukan oleh anggota geng motor anak di bawah umur kembali memicu keprihatinan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dua pengendara sepeda motor, Muhammad Devra berumur 18 tahun asal Kediri dan Wahyu Saputra berumur 18 tahun asal Lamongan, menderita luka-luka dan harus dilarikan ke RSUD Jombang setelah dipepet lalu ditendang hingga terpelanting di jalan Desa Mojong Apit. Insiden penyerangan tersebut bermula saat kedua korban yang berboncengan melintasi jalan Gus Dur mendadak dibentak tanpa alasan oleh para pelaku, hingga korban yang merasa takut memilih tancap gas sebelum akhirnya diburu dan diserang secara brutal oleh komplotan pelaku. Pengungkapan kasus aksi kejahatan jalanan yang terekam kamera CCTV ini berhasil dilakukan secara cepat oleh jajaran Polsek Jombang berbekal barang bukti telepon seluler milik pelaku yang terjatuh di tempat kejadian perkara saat melarikan diri. Petugas dibuat terkejut setelah menangkap kedua tersangka di rumah masing-masing karena pelaku teror tersebut diketahui masih sangat belia, yakni satu anak duduk di bangku SMP dan satu lainnya masih kelas 5 sekolah dasar. Kapolsek Jombang AKP Edi Widayono mengonfirmasi pada Senin 27 Juli 2026 bahwa kedua pelaku anak bawah umur tersebut telah dilimpahkan ke unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim Polres Jombang guna menjalani proses hukum serta pendalaman motif penyerangan lebih lanjut.
5: Pelaku ini masih pelajar di bawah umur. Yang satu itu masih SMP kelas 8 dan yang satu masih SD kelas 5. Kalau untuk dengan geng motor masih dalam penyelidikan karena ini masih anak-anak. Saat dibawa ke Polsek, karena Polsek kita ada tim dari PPA, akhirnya dilimpahkan ke Polres. Untuk modus operandinya ini masih dalam penyelidikan juga, karena ini saat kejadian itu pelaku dan korban tidak saling kenal juga.
4: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Masih di Lamongan, sobat, kita bergeser ke Radio Pramsuara. Ini rekayasa jalan saat pemeliharaan di Jalan Jaksa Agung Suprapto Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramsuara Lamongan, Nanda.
6: Baik, terima kasih sobat. Satlantas Polres Lamongan menghimbau masyarakat untuk menggunakan Jalan Lingkar Utara atau JLU sebagai jalur alternatif selama pekerjaan preservasi di Jalan Jaksa Agung Suprapto berlangsung. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara bertahap selama proses pengerjaan. Pekerjaan preservasi jalan dijadwalkan berlangsung hingga 8 Agustus 2026 di ruas Lamongan Babat, terutama di Jalan Jaksa Agung Suprapto, tepatnya dari Simpang Adipura hingga Kantor Dinas Perhubungan Lamongan. Kasihumas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzaid mengatakan, rekayasa lalu lintas dilakukan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sekaligus meminimalkan gangguan terhadap arus kendaraan. Menurutnya, pengendara yang tetap melintas di Jalan Jaksa Agung Suprapto diminta meningkatkan kewaspadaan dan mematuhi seluruh rambu lalu lintas maupun arahan petugas di lapangan. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silahkan.
1: Nanda, reporter Radio Pramsuara Lamongan. Dari Lamongan, kita bergeser ke Ngawi, sobat. Jelang MPLS, ratusan calon siswa sekolah rakyat Ngawi ikuti screening kesehatan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, tahapan persiapan operasional sekolah rakyat terintegrasi Kabupaten Ngawi terus dimatangkan. Sebelum memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, sebanyak 227 calon siswa terlebih dahulu mengikuti program cek kesehatan gratis atau CKG yang digelar di Kompleks SMA Sekolah Rakyat Terintegrasi. Screening kesehatan tersebut menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh peserta didik siap mengikuti proses pendidikan sekaligus mengidentifikasi lebih dini apabila terdapat kondisi kesehatan yang membutuhkan penanganan. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh meliputi kondisi fisik, tingkat kebugaran, kesehatan mata, telinga, gigi, pengukuran tinggi, dan berat badan. Khusus bagi siswa jenjang SMP dan SMA, petugas juga melakukan pemeriksaan kadar hemoglobin atau HB serta gula darah. Pelaksanaan pemeriksaan melibatkan tenaga kesehatan dari puskesmas setempat agar hasil screening dapat menjadi dasar pemantauan kesehatan setiap siswa sejak awal memasuki sekolah. Person in charge atau PIC Sekolah Rakyat Terintegrasi Kementerian Sosial, Syam Wuryani, menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan merupakan bagian penting dari rangkaian persiapan sebelum kegiatan belajar dimulai.
8: Kita laksanakan cek kesehatan gratis untuk anak-anak. Jadi alhamdulillah sampai tanggal 29 kemarin ini jumlah siswa sudah bertambah. Jadi total sebanyak 227 siswa. Jadi terdiri dari SD 19, kemudian SMP 92 dan SMA 116. Ini total jumlah 227. MPLS kita mundur dari jadwal yang sudah direncanakan, yang sebelumnya akan dilaksanakan di tanggal 31, tetapi karena satu dan lain hal kita akan mundurkan di pertengahan Agustus. Mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan berbarengan dengan Pemda yang ada di Ngawi ini. Cek kesehatan gratis, tadi kalau untuk anak-anak SD sepertinya tidak dilakukan pengecekan fisik, jadi langsung ada pemeriksaan telinga, mata, lalu kemudian gigi, gitu. Kemudian kalau untuk anak SMP dengan SMA ada tambahan pemeriksaan HB dan pemeriksaan gula.
7: Data per 29 Juli 2026 mencatat jumlah calon siswa sekolah rakyat terintegrasi Ngawi mencapai 227 orang. Terdiri atas 19 siswa tingkat SD, 92 siswa SMP, dan 116 siswa SMA. Dengan kesiapan fasilitas yang terus dikebut serta pemeriksaan kesehatan yang telah dilaksanakan, pemerintah menargetkan seluruh rangkaian persiapan rampung sehingga aktivitas belajar mengajar dapat dimulai sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

0: informasi dan hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lainnya ngomah.
2: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini? Ya, mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya. Jadi hari Jumat 31 Juli 2026, di hari Jumat berkah ya. Mudah-mudahan dapat memberikan berkah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin ya. Yang mau gabung ya di ajang Ngopi Bahana, masih ditunggu, nanti bisa WA 0856345454545 ya. Selamat siang semuanya yang di siang hari ini punya sekali aktivitas ya. Mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar, penuh semangat. Siang hari ini stamina masih tetap prima ya pastinya. Di siang hari ini yang mungkin lagi sibuk dengan segala aktivitas, mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar, penuh semangat ya. Semangatnya semangat hari Jumat. Nanti masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Sobat Bahana semuanya, di siang hari ini ada 4 macam kredit ya di Bank UMKM Jawa Timur yang butuh modal untuk usaha. Ada kredit multiguna, dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan, jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, ini dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian, bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, kalangan untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun. Untuk musiman, jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Nanti masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya, yang mungkin lagi menikmati bersamaan juga dengan keluarga, dengan teman-teman ya. Bung hari Jumat, biasanya tadi habis bagi-bagi Jumat berkah. Selamat siang semuanya ya, mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Dan kalaupun di siang hari ini ada juga yang lagi berbaring sakit, mudah-mudahan tepat sembuh. Masih ada informasi-informasi dari UMKM Jawa Timur buat sobat panas semuanya di siang hari ini. Jangan lupa juga topik kita hari ini, good looking di sekolah ya, harus ikut tren atau jadi diri sendiri ya. Tunggu opininya nanti bisa WA di 0856345454545 ya. Selamat siang semuanya yang di siang hari ini ya, yang lagi makan siang ya, selamat siang semuanya. Oke sobat Bahana semuanya, sebelum kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana kali ini ya sobat Bahana semuanya, ada informasi buat sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya. Buat Bahana semuanya yang mungkin lagi sibuk dengan segala aktivitas juga, selamat siang semuanya. Oke sobat Bahana semuanya, ada informasi Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Sekjen Kemenhan Letjen Tri Budi Utama resmi menutup pendidikan dan latihan diklat 33.785 calon manajer koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP batch pertama. Penutupan tersebut dipusatkan di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur pada Jumat 31 Juli 2026. Sementara itu, kegiatan penutupan para calon manajer KDKMP dan KNMP bakal kembali ke daerahnya masing-masing. Nanti mereka menunggu panggilan dari panitia pusat. Setelah itu, selama 2 tahun ditentukan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana. Ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini ya. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja di Bank UMKM Jawa Timur ya. Nanti ini dapat memberikan kredit jaminan tabungan deposito, bunganya sangat murah. UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, sama transfer ya. Nah, Sobat Bana semuanya, sebelum kita lanjutkan lagi ya, kali ini ada informasi dulu ya dari Ngawi. Krisis air bersih mulai melanda sejumlah warga Desa Kionten, Kecamatan Kaserman, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur seiring musim kemarau yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir ya. Sumur-sumur warga mengering sehingga lebih dari 10 kepala keluarga kakak terpaksa menggali lubang di dasar sungai untuk mendapatkan air bagi kebutuhan sehari-hari. Sebetulnya semuanya sudah jam 12 lebihnya 50 menit ya, yang mau gabung ya masih ditunggu. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya sebetulnya semuanya, di yang hari ini yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bahana Radio. Selamat siang semuanya ya. Nah, Sobat Bana semuanya, good looking di sekolah harus ikut tren atau jadi diri sendiri ya. Yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345 4545 ya. Sobat Bana semuanya, ada informasi lagi dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Di Bank UMKM Jawa Timur ini bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, sama transfer ya. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8, depan PDAM, teleponnya 0351-749-778. Kantor Kas Jogorogo, Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412. Kantor Kasine, Jalan Raya Sine 31, telepon 611-031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedung Prau, teleponnya 745-076. Kantor Kas Sudodaren, Jalan Raya Wali Kukun Grambe, Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671-300. Kantor Kas Geneng, Jalan Pike Sutono Ngenengawi, telepon 447-732. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi di Aja Ngopi Bana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Yang mau gabung, jangan lupa juga topik kita hari ini harus ikut tren atau jadi diri sendiri ya. Yang sudah gabung, terima kasih banget dari Tia ini ya. Kalau menurut saya sih ikut tren ya. Yang sudah gabung lagi juga ini dari Ratna, terima kasih Ratna. Lebih baik jadi diri sendiri saja Mbak. Mbak Lepitanya, pokoknya selalu tugas. Terima kasih udah gabung di Ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi nanti, ini waktunya udah gak cukup lagi ya Sobat Bana semuanya. Sampai di sini dulu di Ajang Ngopi Bahana sama Bank UMKM Jawa Timur.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: 105,5 FM Gana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, tanggal 7 Juli selalu menjadi hari yang istimewa bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. Tahun ini, Ngawi genap usia 668 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya mencatat pergantian zaman, tetapi juga menjadi saksi bagaimana daerah ini terus tumbuh dan berkembang serta berbenah. Usia 668 tahun bukanlah angka yang kecil. Di baliknya ada sejarah, budaya, perjuangan para pendahulu, dan kerja keras hingga Ngawi menjadi seperti sekarang. Namun peringatan hari jadi sejatinya bukan sekedar seremoni, pesta rakyat atau kemeriahan panggung hiburan. Momen ini menjadi kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita ikut memberikan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai? Sobat Bahana, membangun Ngawi bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menjaga kebersihan, mematuhi aturan lalu lintas, mendukung produk lokal, hingga menjaga kerukunan di daerah masing-masing. Anak muda dapat berkontribusi melalui prestasi dan kreativitas. Pelaku usaha terus menggerakkan perekonomian. Petani tetap menjadi penopang ketahanan pangan. Para guru mendidik generasi penerus, dan setiap warga sekecil apapun perannya adalah bagian dari perjalanan panjang Kabupaten Ngawi. Di tengah perkembangan teknologi dan tantangan zaman, kita juga perlu menjaga identitas daerah. Jangan sampai kemajuan membuat kita melupakan budaya, semangat, gotong royong, dan nilai-nilai kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Ngawi. Sobat Bahana, mencintai daerah tidak selalu diwujudkan dengan kata-kata cinta kepada Ngawi. Dapat dibuktikan melalui kepedulian, kejujuran, kerja keras, dan semangat untuk terus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Mari jadikan hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668 sebagai momentum memperkuat rasa memiliki, bukan hanya bangga karena lahir atau tinggal di Ngawi, tetapi juga bangga karena ikut menjadi bagian dari kemajuannya. Selamat hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Semoga Ngawi semakin maju pembangunannya, semakin kuat kebersamaannya, semakin lestari budayanya, dan semakin sejahtera masyarakatnya. Dari Bumi Ore-Ore, mari terus melangkah bersama, menjaga warisan, membangun masa depan demi Ngawi yang lebih baik untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Selamat hari ulang tahun Kabupaten Ngawi yang ke-668. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Beno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
3: Ah, ngerayu ya?
2: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
3: Mau nambah lagi?
2: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
3: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
3: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

Kesehatan keluarga dimulai dari pilihan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing Etawa bubuk yang dipadukan dengan herbal pilihan. Praktis dikonsumsi setiap hari untuk melengkapi kebutuhan nutrisi keluarga. Kini, Eta Plus bisa Anda dapatkan di Bahana FM. Hubungi WhatsApp 085 63 45 45 45 untuk informasi dan pemesanan.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

7.7%

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan

0: dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Gabai kok asile sidik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
8: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Bahana tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba. Karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media, banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.
5: Jeng. Tak tulis layang iki naliko langit kebak mendung. Gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur. Naliko dak sawang netramu ing tegal papungan. Dak aras pipimu ing watu Kendal. Lan tak geget ladimu ing sendang glagah. Nanging ora jeng. Jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padhas. Ringkih kaya kayu gapuk, garing kaya jati aking. Aku wis ora duwe pangarep-arep meneh jeng.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Radio, radio informasi dan hiburan. Menjadi tanah setia. Tepat pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Thomas dan Papa. Kenapa sih Papa aku?

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.

0: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Anda.
1: Ya, Tim.
0: Aku punya sesuatu dari kamu. Bagus, tak? Ini aja, udah sama malu-malu. Manda, tak bilang. Kamu tahu nggak Desember bernya apa?
1: Berteman aja, Amerika.
0: Kok berteman-teman, dah?
1: Mas, ini apa? Aku ngalih, ya.
0: Kok udah berpasangan, Manda? Kita udah mampet dal bareng, loh, Manda. Manda, ya Allah, ibu.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahu gak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.
2: Kamu kenapa jadi diem sih sejak omongan tadi?
3: Gak apa-apa.
2: Apa sih? Kenapa jadi jarang cerita gini?
3: Kamu tuh beneran gak paham ya ternyata ya? Gak habis pikir aku.
2: Ya gak paham lah, kamu gak ngomong.
3: Asal kamu tahu ya, aku tuh ada rasa sama kamu. Dengan seringnya kamu curhat ke aku kira kamu juga ada perasaan sama aku, tahu gak?
2: Arvian, kamu tahu aku tuh udah punyanya Indra. Dan kita bertiga tuh temenan.
3: Iya, aku tahu dan aku paham.
2: Aku gak nyangka ya, kalau kamu tuh kayak gini. Aku kira kamu temenan sama aku tuh tulus. Pertama, aku gak suka ditunjuk-tunjuk. Kedua, aku gak habis pikir kalau ternyata kamu tuh orangnya kayak gini.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ketika mendengar kata korupsi, yang terbayang biasanya adalah uang negara yang hilang. Tapi kali ini, dampaknya bukan hanya soal angka, ada makhluk hidup yang ikut menjadi korban. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya berinisial CA sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan. Kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Dana perusahaan diduga digunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya, termasuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif. Akibatnya, anggaran yang seharusnya dipakai untuk merawat satwa dan memperbaiki fasilitas diduga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dampaknya sangat memprihatinkan. Menurut penyidik, kualitas pengelolaan kebun binatang menurun, kandang menjadi kurang terawat, fasilitas rusak, dan sejumlah satwa terlihat kurus hingga sakit. Bahkan ada satwa yang mati. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah Dumbo, bayi gajah Sumatera yang lahir pada tahun 2019. Dumbo meninggal pada Desember 2021. Saat itu, penyebab kematiannya didiagnosis akibat 11 herpes virus, yaitu virus yang memang dikenal sangat mematikan bagi anak gajah. Namun, kasus korupsi ini kembali mengingatkan kita bahwa kualitas perawatan satwa juga menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya menjaga kesehatan mereka. Sobat Bahana, satwa di kebun binatang sepenuhnya bergantung pada manusia. Mereka tidak bisa memilih tempat tinggal, tidak bisa mencari makan sendiri, dan tidak bisa menyuarakan penderitaan yang mereka alami. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan satwa bukan sekedar angka dalam laporan keuangan. Di baliknya, ada kehidupan yang harus dijaga. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bahwa amanah mengelola fasilitas publik bukan soal administrasi, tetapi juga tentang tanggung jawab moral terhadap makhluk hidup yang berada dalam perlindungan kita.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Di tahun ini, Sobat Bahana, juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba. Karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media, banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

0: ini panen kebun kok iseh sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
4: toko Sumber Tani
5: Desa Sumber Kradenan Bloro,
6: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
7: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
8: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro.
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesmed.
2: Kita ikuti lintas informasi Pramesmed.
3: Selamat sore, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Jumat 31 Juli 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ngawi. Momen back to school, pedagang ATK di Ngawi nikmati lonjakan omset. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih dari Ngawi. Erlinda melaporkan. Sobat, bergulirnya tahun ajaran 2026-2027 menjadi momentum yang membawa angin segar bagi pelaku usaha perlengkapan sekolah di Kabupaten Ngawi. Aktivitas masyarakat yang mulai mempersiapkan kebutuhan belajar anak membuat toko alat tulis dan perlengkapan sekolah dipadati pembeli sejak beberapa hari terakhir. Suasana tersebut terlihat di salah satu toko perlengkapan sekolah di Jalan Dr. Suto Mengawi. Rak-rak berisi buku tulis, pulpen, pensil, tas sekolah hingga

0: kalau dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya ini
1: hari biasa seperti apa Mbak?
2: Lebih ramai kalau ajaran baru.
0: Bisa berapa kali lipat Mbak?
1: Pengunjungnya.
2: Kalau itu kurang. Pengunjungnya sekitar 200 kalau nggak salah.
3: Sehari?
2: Iya, 100 juga ada.
4: Tidak semua orang tua memilih berbelanja sebelum sekolah dimulai. Sebagian justru menunggu hingga anak selesai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, sehingga perlengkapan yang dibeli benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Tahun ajaran 2026-2027 sendiri telah dimulai pada pekan terakhir Juli setelah para peserta didik baru menyelesaikan rangkaian MPLS. Meningkatnya kebutuhan perlengkapan belajar pada momen tersebut tidak hanya menandai dimulainya aktivitas pendidikan, tetapi juga menjadi penggerak roda ekonomi bagi para pedagang alat tulis dan perlengkapan sekolah di Kabupaten Ngawi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
5: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya, kami menuju Lamongan. Dorong penguatan karakter dan integritas siswa, Gubernur Kofifa puji fasilitas sekolah rakyat terintegrasi 1 Tuban. Selengkapnya, kami terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
6: Baik, terima kasih. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memberikan apresiasi tinggi terhadap fasilitas lengkap Sekolah Rakyat Terintegrasi atau STR 1 Kabupaten Tuban saat melakukan kunjungan kerja bersama Bupati Tuban Aditya Halindra Fariski pada Rabu 29 Juli 2026. Dalam tinjauan kompleks Sekolah Gagasan Presiden Prabowo Subianto tersebut, Kofifa menyusuri berbagai sarana penunjang mulai dari ruang kelas, asrama, masjid, kantin nyaman, hingga lapangan olahraga berkualitas tinggi yang dinilai sangat representatif sebagai medium pembelajaran ideal. Pemerintah pusat memfasilitasi pembangunan gedung dan Pemkab Tuban menyediakan lahan, sementara seluruh elemen daerah bertugas menjaga ekosistem pendidikan guna mencetak sumber daya manusia yang berintegrasi serta memiliki kesempatan belajar setara.
7: Harapan kita ekosistemnya nanti akan tersupport dari mulai kepala sekolah, guru-guru, lab, dan semuanya bisa memberikan ruang tumbuh kembang bagi penyiapan proses pendidikan di sini untuk menghasilkan SDM-SDM kualitatif berkarakter dan tentu memiliki integritas yang tinggi.
6: Kehadiran SRT 1 Tuban menjadi ruang belajar inklusif bagi anak-anak dari berbagai daerah seperti Tuban, Bojonegoro, hingga Pati yang tinggal bersama di area asrama. Guna mendukung proses pembentukan karakter, kedisiplinan, dan semangat gotong royong para siswa selama berasrama, Gubernur Kofifa meminta pihak sekolah untuk menghadirkan tenaga psikolog secara berkala minimal 1 kali setiap bulan. Kehadiran psikolog diharapkan mampu menyediakan ruang interaksi yang aman bagi para siswa untuk saling terbuka dan menghargai, sehingga kualitas fasilitas fisik yang super modern ini diiringi oleh ekosistem mental yang terjaga demi melahirkan lulusan berkarakter unggul.
7: Menurut saya sesuatu yang sangat natural dari keinginan pemerintah untuk bisa membangun kesempatan dan ruang untuk bisa tumbuh kembang dengan baik.
6: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
5: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan, menuju Magetan. 6 SPPG di Magetan terhenti sementara karena dana belum cair. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas.
8: Baik, terima kasih. Sobat pemerintah Kabupaten Magetan memastikan penghentian sementara operasional 6 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG program makan bergizi gratis MBG bukan disebabkan persoalan administrasi maupun evaluasi kinerja. Seluruh dapur tersebut disuspens sementara karena dana operasional belum dicairkan. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Weli Kristanto mengatakan tidak ada satupun SPPG di Magetan yang dihentikan secara permanen. Beliau menjelaskan dari 6 SPPG yang berada di Kecamatan Karas, saat ini hanya satu dapur yang masih beroperasi. 5 lainnya untuk sementara menghentikan pelayanan sambil menunggu pencairan dan operasional. Menurut dia, sejumlah SPPG yang terdampak berada di wilayah Temboro, Pandian, Banjarjo hingga Ginuk dan Karas Sobontoro. Salah satu dapur menghentikan operasional mulai Kamis tanggal 30 Juli karena masih menunggu transfer dana. Meski demikian, Weli memastikan kondisi tersebut tidak akan mengganggu pelaksanaan program makan bergizi gratis dalam jangka panjang.
9: Ada suspend itu hanya karena

0: keuangannya belum cair. Keuangannya belum cair. Itu ada dari total 6 SPPG di Kecamatan Karas. Ya, 6 di Karas. Ya, operasional hanya 1.
1: Yang mengatakan PMK Magetan masih berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk mempercepat pencairan anggaran sehingga seluruh dapur MBG dapat kembali beroperasi. Sementara itu, petugas Satuan Tugas Satgas MBG Magetan Arang, Awang Arifandirudin mengatakan, BGN menargetkan pembentukan 84 SPPG di Kabupaten Magetan. Saat ini, 61 dapur telah siap beroperasi, sedangkan 9 dapur lainnya masih dalam tahap penyelesaian. Jumlah penerima manfaat dari sektor pendidikan di Magetan sebanyak 106.518 orang yang meliputi siswa dan tenaga kependidikan. Saat ini yang sudah menerima manfaat mencapai 97.997 orang atau sekitar 92%. Menurut Awang, layanan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita akan terus diperluas seiring pembaruan data penerima manfaat dari Badan Gizi Nasional. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Sieva melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Berikutnya, kami kembali menuju Lamongan. Pemkab Lamongan siapkan pasokan air bersih hingga Oktober. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
3: Baik sobat, musim kemarau mulai terasa di Lamongan. Sejumlah wilayah sudah mengalami kekurangan air bersih, salah satunya Desa Kedung Kumpul, Kecamatan Sari Rejo. Sebagai langkah cepat, pemerintah Kabupaten Lamongan menyalurkan 25.000 liter air bersih menggunakan 5 truk tangki untuk membantu kebutuhan warga sehari-hari. Bupati Lamongan, Bapak Yudonur Effendi, beliau mengatakan, distribusi air bersih ini merupakan penyaluran perdana dan akan terus dilakukan hingga Oktober mendatang, menyesuaikan kebutuhan masyarakat di wilayah yang terdampak kekeringan. Adapun penyaluran dilakukan berdasarkan permohonan dari pemerintah desa agar bantuan bisa tepat sasaran. Tak hanya penanganan darurat, Pemkab juga menyiapkan solusi jangka panjang mulai dari normalisasi waduk di Dusun Walongkopo hingga pengembangan jaringan sistem penyediaan air minum atau SPAM menuju Kecamatan Sari Rejo. Agar persoalan krisis air bersih saat musim kemarau bisa diminimalkan di masa mendatang. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
2: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Serangan ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Saya Zaki bersama redaksi yang bertugas mengucapkan selamat sore, sampai jumpa.
4: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: Radio 4,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat Bana. Tentunya hari ini lebih berbahagia dibanding dengan hari kemarin ya. Saya Bana ya akan menemani di jam 4 hingga jam 6 petang ya, ngopi senja. Terus tema yang kita angkat, good looking di sekolah harus ikut tren atau jadi diri sendiri. Ya, tunggu di 085-6345-4545.

0: 什么歌的？
1: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
2: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50-70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
3: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
4: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Uki Sumatyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Mau jelajah dunia metaverse?

banget siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.

104,5 FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Selamat sore. Tadi ada Tinky Sonamo ya. Sona yang benar-benar membuat kita apa ini sahabat Bahana kepayan. Oke. Kali lagi sebut banget tema yang kita angkat adalah God Lagging di sekolah, harus ikutan atau jadi diri sendiri. Sekarang ini penampilan seolah menjadi bagian penting dari kehidupan pelajar, mulai dari gaya rambut, fit, sepatu, skincare, make up, sampai aksesoris. Semuanya bisa menjadi cara untuk menunjukkan karakter dan gaya masing-masing.

0: Press News. Radius 4,5 FM Bahana Radio, sebenarnya suasana di Pos Dinas Perhubungan atau Dishub wilayah Pos Poncol Jalan MH Sibuan, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat tampak lengang pada Jumat sore. Yang dilansir Kompas.com untuk sore hari ini, pos tersebut kosong usai video dugaan pungutan liar tepung di terhadap supir truk viral di media sosial. Demikian Flash News sore hari ini.
1: Flash News. Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bandar Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat sore, terima kasih yang sudah bergabung. Tapi sebelumnya sobat Bandar sekali lagi ya, media sosial membuat tren penampilan berubah begitu cepat. Hari ini gaya tertentu viral, sok sudah muncul tren baru. Akhirnya ada pelajar yang merasa harus ikut tren supaya tidak dianggap ketinggalan zaman atau supaya lebih percaya diri saat berada di lingkungan sekolah. Tapi apakah menjadi good looking? Berarti harus selalu mengikuti tren. Oke, terima kasih banget yang sudah bergabung. Ada Wahyu di Ngawi. Jadi diri sendiri bukan berarti tidak peduli penampilan, tetap rapi, bersih, sopan, dan percaya diri. Itu sudah keren. Setuju banget ya. Jadi diri sendiri bukan berarti asal-asalan dalam penampilan. Justru dengan menjaga kebersihan, pakaian rapi, sopan, dan tampil percaya diri, itu sudah menunjukkan rasa menghargai diri sendiri

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
7: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
6: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
7: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
6: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
8: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 kami bersama saya Obana ya. Selamat sore, terima kasih. Ada Vivi ya. Ada di Watu Alang, tetap kompak selalu. Nah, sahabat Bana. Yang kita angkat adalah God lagging di sekolah harus ikut tren atau jadi diri sendiri. Yang tidak kalah penting adalah rasa percaya diri sebenarnya, jangan sampai demi mengejar penampilan yang sedang viral kita justru merasa tertekan, minder atau memaksakan diri. Jadi menurut Anda good lagging di sekolah harus ikut tren atau jadi diri sendiri? Nah, tunggu di 085-6345-4545.
9: Hi. Have a great show tonight.
10: Thank you so much.
9: 3, 2, 1, and lift off of the Atlas V with Curiosity.
11: Launched on November 26, 2011, from the Kennedy Space Center, Curiosity was born on Mars. It has spent over 10 lonely years roaming the surface of the red planet. You got

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Radio 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

tepat pukul 18 waktu Indonesia. 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio, sebut mana Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Yususanto meminta publik untuk mewaspadai narasi provokatif di media sosial tentang koperasi desa Merah Putih yang menampilkan orang yang mirip dengannya yang dinilai menyesatkan. Berita yang dilansir antara untuk saudara ini, Mensat Yandri di Jakarta hari Jumat mengatakan hal sebagai respon ada media sosial yang mengunggah konten tentang larangan mendirikan kios dan toko kelontong dalam radius 2 km dari Kopdes Merah Putih dan denda atau perintah untuk menindahkan toko apabila ada dalam radius tersebut. Demikian, sekilas informasi 104,5 FM Bana.

0: buat mana ya, atau orang yang kita cintai salahkan diri kita sendiri, kenapa kita tidak perhatian. Mulia di paron, good looking itu bukan cuma soal wajah dan pakaian, tapi juga sikap dan cara kita menghargai orang lain. Ya, terima kasih Mbak Aulia. Penampilan memang bisa menjadi kesan pertama, tetapi sikap yang baik, ramah sopan dan saling menghargai adalah yang membuat seseorang benar-benar menarik. Orang yang memiliki attitude biasanya akan lebih mudah disukai dan dihormati. Jadi good looking bukan hanya saat soal apa yang terlihat dari luar, tetapi juga bagaimana kita memperlakukan orang lain. Kita tunggu opini Sobat Buana di 0856345445 dengan tema good looking di sekolah. Harus ikut tren atau jadi diri sendiri.
1: Vira.
2: Iya, Mas Ewa.
1: Hari ini aku bahagia banget.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Obana. Makasih banget ada Mas Ilham di Ngawi ya. Tak perlu mahal untuk terlihat keren, yang penting pintar memadukan pakaian. Benar sekali. Yudi Karangjati, menurutku sekolah juga perlu mencari ruang untuk berekspresi selama tetap sopan.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
2: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
1: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Ngeneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
5: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
4: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
6: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian, saklak panjenengan.

104,5 FM Bana Radio, sobat Bana, namanya kita harus berbicara dulu ya. Di sore hari ini di ajang Ngopi Senja edisi hari Jumat tanggal 31 Juli ya, dengan mengambil tema Belaging di sekolah terus ikut tren atau jadi diri sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Akses Jalan Kartini Surabaya kembali dibuka setelah sebelumnya ditutup imbas dari aksi massa pesilat. Sebelumnya dikutip dari Detik Jatim, ratusan massa yang sebelumnya berada di sekitar Jalan Tengku Umar kini bergerak meninggalkan lokasi. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Buana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Kopi Santai. Nah Sobat Buana, seperti biasa gitu ya, Cindy bakal menemani kamu nih dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam, pastinya dengan informasi melepas aktivitas kamu. Di si hari Jumat ya Sobat Buana, tema kita di malam hari ini, good looking di sekolah, harus ikut tren atau jadi diri sendiri. Langsung aja share pin kamu di 0856345445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Nah Sobat Buana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi SPS Radio maupun live streaming di www.bnfmngawi.com.

0: Kaze Musik. Mungkin aku nyanyi iki. Kang, mungkin biar. Ayo. Yo.
1: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
2: Halo.
1: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
2: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
1: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
2: Mau.
1: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
2: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
1: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
2: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
3: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
2: Nutrisi langkahku.
1: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

0: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya
1: kan?
0: Dari
1: Bahana, melalui Space Radio.
0: Oh, Space Radio. Space Radio itu apa sih Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Space Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Pan FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Space Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

104,5 di FM Bahana Radio Sobat Bahana, masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama. Nah Sobat Bahana semuanya, di malam hari ini tema kita masih sama nih, ngebahas tentang good looking di sekolah. Kalau menurut Sobat Bahana, definisi good looking tuh harus mengikuti tren atau jadi diri sendiri. Langsung aja share opini kamu di 0856345454545 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Nah, Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com.

0: Hai Sen, gimana persiapan acaranya?
1: Lagi proses, Bu. Lancar ini, Ma.
0: Payana masuk rumah sakit. Nanti malam nggak datang ke acara ini.

Tadi yang bikin liriknya Bapak tahu. Hah?

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

Jepang atau chicken ramen. Mie-nya lurus, kuahnya putih dan creamy. Yeah, yeah. Tokyo Chicken Yakitori.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama Cindy terus di aja ngopi santai.

0: Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.
1: Anaknya guys.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopiku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Oh, yo. Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, dirusuhe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah iya to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Pojowatu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Kopi Santai di sesi yang kedua ya pastinya. Dengan tema yang sama gitu ya Sobat Bahana semuanya. Good looking di sekolah harus ikut tren atau jadi diri sendiri nih. Nah untuk Sobat Bahana, tren penampilan pelajar itu pastinya selalu berkembang gitu ya, apalagi di media sosial saat ini gitu kan. Gak cuman orang-orang perkuliahan gitu ya, tapi di era-era anak-anak sekolah gitu ya, udah kayak ngerasa harus good looking nih. Mulai dari gaya rambut, outfit, makeup, dan juga skincare sampai dengan aksesoris, itu juga menjadi bagian dari penampilan dari para siswa. Kita bisa lihat nih ya sebetulnya fenomena-fenomena di anak-anak sekarang gitu ya. Gak usah jauh-jauh deh di media sosial gitu ya. Tapi kita lihat nih di lingkungan kita gitu ya, anak-anak sekolah zaman sekarang gitu kan, ada yang udah mulai perawatan di klinik gitu ya, ada yang udah mulai pakai skincare ini itu gitu kan. Mereka berusaha untuk terlihat good looking. Nah, kalau menurut Sobat Bahana nih, makna good looking itu sendiri gitu ya Sobat Bahana, harus ikut tren atau be yourself aja gitu ya, atau jadi diri sendiri gitu. Nah menurut Sobat Bahana gimana nih? Langsung aja share opini kamu di 0856345445. Dan juga untuk Sobat Bahana nih yang lagi scrolling sosial media juga bisa banget di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan pastinya Sobat Bahana jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya. Segernya tea jus, bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Erik loh.
4: Ya kamu tahu lah situasi aku.
5: Tapi kan aku kangen.
4: Iya, tapi kan aku juga harus bagi waktu.
5: Oh, sama-sama cantik pokoknya.
6: Bang ini yang di circle kayak kemarin gak sih?
3: Mirip mungkin. Kalau gue gak pernah gak pakai baju gitu gak pernah. Selalu pakai baju. Baju gue banyak.
5: Semua. Masalah kita belum selesai.
4: Pakai cincin yang aku beli ini ya?
5: Iya, bagus kan?

0: Kamu malu-maluin aja ih. Udah lagi.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di Ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini, Cindy pengen menyapa lagi nih untuk Sobat Bahana yang sudah bergabung. Ada Kak Wisni, halo selamat malam. Terus kemudian juga ada Kak Andriana, terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy ya Sobat Bahana. Dan waktu kita masih ada 9 menit lagi, jadi yang pengen bergabung bisa banget hubungin kita di 085-6345-4545. Dan pastinya Sobat Bahana yang lagi scrolling sosial media ya, yang ada di Facebook, TikTok, Instagram, langsung aja DM di kita di @BahanaNgawi. Dan pastinya Sobat Bahana jangan kemana-mana, stay tune aja di Ajang Ngopi Santai.
1: Love isn't do this for me and I'm gonna do this for you. That's not what love is. Love is just I'm gonna do this for you because I want.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Seratus empat koma lima FM Bahana Radio Sobat Wana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Sini udah nemenin Sobat Wana selama 2 jam. Saatnya Sini pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: It's all based off of love. And love isn't do this for me and I'm gonna do this for you. That's not what love is. Love is just I'm gonna do this for you because I wanna do this for you.
6: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: Abdul Rohmanto, Singet Dumplengan, Pitu Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
1: Uki Sumatyo, dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
3: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

0: tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya.
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Sobat Bahana, tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil. And action. Mama, this shit is unreal. I just signed a new record deal. They said I'ma get a new car and a big house on the hill. They said I'ma shine like a star, go far, get lost in the field. Pay the cost to be the boss and I will. Put some ice

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

Mencok rono mencok rene mengumbar katresnan, krasa bagus dhewe lagake kaya pangeran. Janji-janji setya kabeh mung amarga bondo.

Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil, takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

0: lo liat emang. Apa sih yang dipikirin?
1: Gak tahu tuh, kelamaan.
0: Apa sih Gre? Udah kawin, ngapain lagi?
1: Iya.
0: Biar ada yang ngurusin.
2: Gre, mau kemana?
1: Hei.
3: Ini anak siapa guys?

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: banget, jadi enak deh.
1: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ketika mendengar kata korupsi, yang terbayang biasanya adalah uang negara yang hilang. Tapi kali ini, dampaknya bukan hanya soal angka, ada makhluk hidup yang ikut menjadi korban. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya berinisial CA sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan. Kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Dana perusahaan diduga digunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya, termasuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif. Akibatnya, anggaran yang seharusnya dipakai untuk merawat satwa dan memperbaiki fasilitas diduga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dampaknya sangat memprihatinkan. Menurut penyidik, kualitas pengelolaan kebun binatang menurun, kandang menjadi kurang terawat, fasilitas rusak, dan sejumlah satwa terlihat kurus hingga sakit, bahkan ada satwa yang mati. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah Dumbo, bayi gajah Sumatera yang lahir pada tahun 2019. Dumbo meninggal pada Desember 2021. Saat itu, penyebab kematiannya didiagnosis akibat elephant herpes virus, yaitu virus yang memang dikenal sangat mematikan bagi anak gajah. Namun, kasus korupsi ini kembali mengingatkan kita bahwa kualitas perawatan satwa juga menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya menjaga kesehatan mereka. Sobat Bahana, satwa di kebun binatang sepenuhnya bergantung pada manusia. Mereka tidak bisa memilih tempat tinggal, tidak bisa mencari makan sendiri, dan tidak bisa menyuarakan penderitaan yang mereka alami. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan satwa bukan sekedar angka dalam laporan keuangan. Di baliknya ada kehidupan yang harus dijaga. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bahwa amanah mengelola fasilitas publik bukan soal administrasi, tetapi juga tentang tanggung jawab moral terhadap makhluk hidup yang berada dalam perlindungan kita.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Dan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
4: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Sobat Bahana tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: Gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
9: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba. Karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media, banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

0: Hai guys, hari ini aku seneng banget karena aku lagi sama pacar aku. Terus kita mau bikin sesuatu.
1: Apa? Mau bikin apa lagi?
0: Sayang, kamu kayak gitu, aku lagi nge-vlog.
1: Ya kan aku udah bilang sama kamu, aku gak suka. Berapa kali sih aku harus bilang?
0: Jangan kayak gitu dong. Guys, maaf banget pacarku lagi bad mood. Maaf banget ya. Sayang, jangan kayak gitu dong.
1: Susah banget ya kayak kamu buat ngertiin. Aku gak suka kamu rekam-rekam aku kayak gini, ngerti gak sih?
0: Guys, hari ini aku diputusin sama pacar aku dengan alasan yang klise. Gak tau gak masuk akal.

penuh informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet.

0: aku nih panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguli.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Ngeneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
5: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
6: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
8: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
9: Nang to, Bu. Bapak iki wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
8: kuwi. Lha carane nganggo?
9: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bule.
8: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
9: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
8: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
9: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
4: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi,
10: toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi,
11: toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi,
4: toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi, toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
6: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Bu, bu, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: RUPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, tahu gak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi, padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya.
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

0: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil, takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Tani, bengkok, padangan, Bojonegoro. Uki Sumatyo, datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
1: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.

Pak RT, yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ketika mendengar kata korupsi, yang terbayang biasanya adalah uang negara yang hilang. Tapi kali ini, dampaknya bukan hanya soal angka, ada makhluk hidup yang ikut menjadi korban. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya berinisial CA sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan. Kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Dana perusahaan diduga digunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya, termasuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif. Akibatnya, anggaran yang seharusnya dipakai untuk merawat satwa dan memperbaiki fasilitas diduga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dampaknya sangat memprihatinkan. Menurut penyidik, kualitas pengelolaan kebun binatang menurun, kandang menjadi kurang terawat, fasilitas rusak, dan sejumlah satwa terlihat kurus hingga sakit. Bahkan ada satwa yang mati. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah Dumbo, bayi gajah Sumatera yang lahir pada tahun 2019. Dumbo meninggal pada Desember 2021. Saat itu, penyebab kematiannya didiagnosis akibat 11 herpes virus, yaitu virus yang memang dikenal sangat mematikan bagi anak gajah. Namun, kasus korupsi ini kembali mengingatkan kita bahwa kualitas perawatan satwa juga menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya menjaga kesehatan mereka. Sobat Bahana, satwa di kebun binatang sepenuhnya bergantung pada manusia. Mereka tidak bisa memilih tempat tinggal, tidak bisa mencari makan sendiri, dan tidak bisa menyuarakan penderitaan yang mereka alami. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan satwa bukan sekedar angka dalam laporan keuangan. Di baliknya, ada kehidupan yang harus dijaga. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bahwa amanah mengelola fasilitas publik bukan soal administrasi, tetapi juga tentang tanggung jawab moral terhadap makhluk hidup yang berada dalam perlindungan kita.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
3: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
2: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
3: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosisnya mung 50-70% saka tabur, Pak.
4: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
5: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
6: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
7: toko Sumber Tani
8: Desa Sumber Kradenan Bloro,
9: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
10: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
11: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro.
12: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
13: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, Terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat, malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok, sampean iki nyuwun pirsa rahasiane kok lho, Pak?
1: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair. Spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae kok.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane ditelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana tahu gak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
8: Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Oh, yo, yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu digelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro Class B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Bungus Karang Asri Ngawi.
5: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ramen? Yes! Wah, dari Mr. Bak baru!
1: Legendaris Jepang! Atau chicken ramen?
0: Sugoi! Minyak lurus, kuah pelitada yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata.
2: Yes, yes, yes!
0: Tokyo Chicken Yakitori. Perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo. Ada crispy tempuranya.
2: Yes!

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscare.
7: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bana Radio.
1: Ketika kamu mampu mensyukuri nikmat yang kecil, maka nikmat-nikmat yang lebih besar pasti akan datang dalam hidup panjenengan. Amin Allahumma. Amin.

Allahumma sholli ala Muhammad. Masyaallah. Dadi niki wis kula ngajine ora suwi-suwi, nggih, gen ora kewengen. Dados kaya kula cerita kenikmatan ngoten niku, kula yakin sedaya jamaah ingkang hadir ini pasti memiliki nikmatnya masing-masing. Mila majelis punika niki didadosne majelis dinggi sarana awake dhewe bersyukur niki nggih kenging. Kula yakin malih di antara kita yang hadir pasti juga memiliki ujiannya masing-masing. Lah majelis niki didadekne majelis nggih wadul ning Gusti Allah, dinggi takorup dateng Gusti Allah, nyedek ning Gusti Allah, niki nggih kenging. Keranten pun apa? Sedaya amaliah utawa sedaya ilmu-ilmu ingkang kita pelajari niki ilmune Allah Subhanahu wa taala. Dadi diarani nggih syukur ya kenek, dinggih wadul, dinggih curhat ning Gusti Allah ya kenek. Apa nek curhat sing paling tepak niku lewat sholawat. Lewat sholawat. Lah alhamdulillah rutinan malam Senin, malam Selasa, Senin malam Selasa. Selain kita ngaji, niki ya enek sholawatane, kalih ngenteni kula sholawatan. Kadang kok tak jak zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Lah, sholawat ini adalah kendaraan terbaik untuk doa-doa kita. Sedaya ingkang rawuh niki gadah hajat napa mboten? Duwe kepinginan napa mboten? Saya yakin banyak yang memiliki keinginan. Siapapun itu, ket mulai margono mesti duwe kepinginan. Ket mulai Bapak Bimo Alugoro duwe keinginan, duwe hajat niku wau dadi wakil Bupati Temanggung. Pak Udin, Pak Saifuddin gadah keinginan, gadah hajat. Pak Jimuha, Pak Jibeki duwe keinginan kabeh. Mas Jalal kabeh duwe hajat kabeh. Kula pribadi pasti punya hajat. Lah gimana hajat-hajat kita itu atau curhatan-curhatan kita itu tersampaikan dengan benar dan benar-benar disampaikan terhadap zat yang benar. Niki pripun? Kadang kan uang niku duwe hajat sambate kleru. Leres napa mboten? Duwe hajat sambate ning gunung. Topo. Golek apa? Duwe hajat ning wit. Sambate ning wit. Duwe hajat sambate ning ndi ngono. Kadang ning gendakane pisan. Hooh, sab duwe mbuh kuwi duwe hajat apa duwe sahwat aku ora paham. Heeh, kadang ning gendakane ya to. Buwasa mlipis ngono wis karo ngelas ngelus barang-barang sing rawaye dilus. Lah, malam Selasa niki diarani syukur nggih kenging. Diarani nggih curhat ning Gusti Allah kenging. Nggih curhate ya pas. Karena nek selawatan, ma min du'ai ila bainahu wa bainas sama hijabun. Tidak ada doa kecuali doa tersebut dan langit ini terdapat hijab. Ono yang aling-alinge. Mulane kadang ae ndonga sak uwen-uwen masane ae dhewe iki wis ya Allah, sampai sujud, sampai ngene, sampai jengking kok ora diijabahi. Ndonga mek pengin lunas utange, mek ndonga tok. Malah utange ora lunas tansaya tambah. Wonge teko ya kuwi ya. Dikira melok rutinan. Mari kuwi suwi-suwi lunas dhewe, tansaya tibakno sing nagih tambah ngamuk-ngamuk, tambah akeh tambah ra karu-karuan. Lah niki terus pripun Gus solusine? Solusine salah satunya adalah meletakkan doa kita itu pada sholawat. Karena kendaraan terbaik untuk doa-doa kita adalah membaca sholawat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejalan dengan hadis niku wau, ora enek donga kecuali di antara donga kuwi mangkaro langit enek hijabe. Hatta yusalli alayya. Sampai wong kuwi mang gelem maca sholawat. Dadi enek ngeten iki lho, enek gal walume ngeten iki. Dungane awake dhewe iki ya wis mek ngambang kaya lampu ning kei Pak Jibeki. Mek ngambang ngene iki, ya ora munggah, ya ora mudhuk. Dadi wis mek ngambang ngene iki dungamu iki. Tapi nek jenengan wis gelem maca sholawat, fa idza shalla alayya in kharaqa dzalikal hijab. Maka hijab itu galvalum-galvalum ini meletak apa? Ibaratnya kok lampu ini dungo, ini munggah. Seret, warufi ad-du'a. Dungo ini munggah, karek ngenteni di ACC pusat.
Lah alhamdulillah teng mriki kalih ngenteni kula ngaos, kalih ngenteni kula jek repot jek ning ndi jek ning ndi kalih tim Hadroh. Kalih bolo-bolo niki tim Hadroh sing saya suwi saya kompak niki masyaallah dijak selawatan. Senajan ku kadang nek ibu-ibu lekas ngantuk-ngantuk dikeki sing rodok versi-versi gala-gala. Kok nerangno saiki apa neh? Wis pokoke wis ngono kuwi, biyen alamate anak soleh, biyen alamate apa? Alamate ngono, wong alamate apa? Biyen anu niki sakniki wis kathah variane. Lah niki selawat. Terus nopo Gus, kok jenengan niki wau ngarani majelis niki kenek diharani dinggi majelis syukur. Apa sing nunjukne rasa syukur? Keranten mboten sedaya tiyang diangsali hidayah kare Gusti Allah gelem golek ilmune Gusti Allah. Mboten kathah tiyang. Kula wis lunga ning dindi, wah tiyang niku masyaallah sing maksiat niku ya akeh. Ora kok ae dhewe ngaji ngene iki rumangsa apik mboten. Wong kuwi sing ora ngibadah nggih kathah, wong niku sing wis ora peduli karo kegiatan ngeten iki nggih kathah. Lah tiyang sing digerak ning ngeten iki, niki pilihan. Walaupun jenengane merasa ya Allah aku ijane ngaji ning kono ya iso aku lungguh tok. Mahami apa sing didhawuhne Gusti ya urung iso. Nerok ne selawatane badol ya kok iso. Tapi kok aku ki tenang, kok ayem. Jenengan terus istiqomah karena tidak semua orang mau seperti panjenengan atau ingin seperti panjenengan gelem majelisan, gelem ngrungokne live ngeten iki lho, ora kabeh wong. Kadang lekas mbuh engko pengajiane sapa-sapa-sapa cekek. Jadi wis adoh karo dunia ngene iki. Mila wong sing gelem angkat ngaji ngeten iki adalah orang yang dikehendaki menjadi orang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejalan kalian dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din.

Kamu semisal di majelis ini memiliki kekecewaan dengan saya, silahkan. Tapi jangan pernah berhenti untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang menjaga keimanan panjenengan sampai akhir hayat panjenengan. Leres no mboten? Contoh jenengan semisal gak iso apa-apa, nyun sewu. Contoh semisal jenengan iki ya Allah, kula niki kok goblok Gus, maca Quran gak iso, rukun iman gak apal, rukun Islam gak apal. Ya Allah kula niku salat yo mek melok centak centuk, maca dhewe yo gak iso. Dilalah jenengan niku wae nyekolone anake genah. Ya di pesantrene, ya di ngajekne ning TPA, ning TPQ. Kira-kira anak yang seperti ini, yang memiliki ilmu seperti ini, bisa menjadi alarm kebaikan dalam diri panjenengan om mboten? Saget to? Contoh ora usah ngelangel, dilalah enek jamaah teng mriki. Bapak ini ngomah garangan, wis anti karo Gus Idam ya anti karo kabeh kiai ya anti. Wis ben bengi. Hai terus mendemlus. Wis ora kuat kumben ya bensin diuntal. Sing biyen ngono kuwi wonge teko ya. Lah, biasane lingguin ning Sorgar Falun. Lah nggih. Tapi kok dilalah anake ngaji ning kene, dilalah gurigam pas nerangne ngaji nopo. Anak niku iso dadi alarm kesaenan. Pun to, Pak. Dawuhe Gusti ngene iki, aku ndek ngaji ngene iki, aku yang ngrasakne ayem pun to bapak ngeten iki. Semisal enek bapak ibu dilalah kok tukaran, anak niku iso ngredem pun to, Pak. Mboten usah ngoten niku pun to, Bu. Mboten usah ngoten niku, monggo mlebet kamar damelne adik kula mawon. Lah. Nek bocah ora ngaji, wis pake garangan anake wis ora gelem ngaji pisan. Bapak mboke gelut. Celekene, Pak, tempiling cangkeme. Iya to, no? Dilalah engko mboke ngono mboke disikat ngono. Teke kene, Pak. Wis ngono kuwi mak nek diomongi ra kene. Lah. Bocah tolol, biasane sing ngono kuwi lingguin ning sekitar akuarium. Lah. Alhamdulillah. Milo ngaji ngeten iki. Ini adalah orang-orang pilihan dan majelis ini sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk syukur. Napa kok syukur? Karena makna dari syukur adalah sorfu ni'am li ta'atillah. Menyalurkan kenikmatan untuk menuju ketaatan kepada Allah. Niku wau kula keliling kelingan sedakoe Pak Haji Muha. Dulu kasihan sama jamaah, akhirnya sama beliau Gus, saya izin boleh enggak saya bantu majelis ini? Boleh. Apa Pak Haji? Saya belikan proyektor. Akhirnya manggil Mas Zidni. Butuh berapa? Kalau 15 butuh. Satu proyektor dan layar dan kabel-kabelnya anggarannya berapa? 10 juta Pak Haji. Berarti kalau 15, 150 juta. Pada waktu itu sama Pak Haji Muha langsung dibayar cash. Zidni merengas-merenges. Ojo seneng sih, kudu ditukokne layar aku yang ngono, kudu amanah. Lah, tindakan seperti itu bentuk apa? Bentuk nikmat yang harus disyukuri. Akhirnya Pak Haji Muha niki duwe nikmat, bisnisnya lancar, akhirnya disyukuri, dibentukne napa? Sedekah teng majelis niki. Niki wau semerep layar-layare, ya Allah Gus, alhamdulillah. Lah nggih Pak Haji, layar-layare jenengan manfaat. Alhamdulillah. Mulakno lancar terus bisnisnya aku ya ngono. Alhamdulillah, mengke ditambahi nggih mboten napa-napa aku. Siap, siap Gus. Jumlah lagi nanti seneng padahal beliau ini enggak nate mriki, jarang mriki. Masya Allah, ya Allah, perjuangannya ngoten niki. Lah niki bentuk syukur. Nyapa kok diarani bentuk syukur? Karena nikmat dari Allah arupi rezeki. Kan nikmate wong dhewe-dhewe, nggih to? Jenengan enek sing nikmate pinter, enek sing nikmate koyo badol, suarane apik. Uang krungu suarane badol nangis. Enek uang sing suarane kaya margono. Uang krungu suarane margono ngamuk-ngamuk. Ayo ta. Kan nikmate uang dhewe-dhewe ta no. Enek sing nikmate kaya aku ngene iki pinter omong. Angger aku omong uang ngowoh-ngowoh. Yo ta. Piye carane nikmat-nikmat niki wau digunakne nggih perkara apik. Lah niki jenenge syukur. Sorfun ni'am li ta'atillah. Jenengan yo ngono, aja cilik ati. Beh, aku ra iso sedekah kaya Pak Haji Muha. Aku ra iso vokal kaya Margono. Aku ra iso vokal kaya Badol. Aku ra iso ngurusi son kaya Mas Esa.

0: kan koyo kentus. Aku piye caraku nyukuri nikmat? Carilah kelebihan dalam dirimu, gunakanlah untuk kebaikan. Niku carane nyukuri. Carane uang kok paham, noto negoro, ngene-ngene, pengen berjuang kayak Mas Bimo. Ini salah satu bentuk syukur. Kayak Pak Udin, ketua Sijaka, dia juga berjuang apa? Lah niki, ngopeni apa? Kados, niki, apa mang, Makjum, gudeg Makjum. Wah, mengimplementasikan bentuk syukurnya apa? Mungkin ketika hari Jumat, karena beliau pinter masak atau sedekah Jumat atau apa. Uang beda-beda. Mulane aja sok maido uang. Karena orang itu syukurnya atau dakwahnya dalam hidup ini pasti beda dengan panjenengan. Dokter dengan ilmu kedokterannya. Gini mboten? Pedagang dengan kejujurannya, dagangnya. Tukang son dengan caranya sendiri. Mungkin wayah ngaji ngene iki iso melok khidmah. Mungkin waya nyambut gawe yuk enek regone maneh. Nek digoleki eleke kabeh wong niku duwe elek. Nggih napa mboten? Tapi ketika kita itu bisa memikirkan seperti itu, awake dhewe iki iso nyegoro ngoten niku, insyaallah awake dhewe iki dadi wong ra gampang nyalahne wong. Lah nek jenengan kok gelem nyalurne ngoten niku tim hadroh, nek dipikir tangane yo ngapal. Tapi nek diniati yo pancen kelebihanku iki nabuh iki daripada aku nabuh bokonge wong ning karaokenan ya toh. Iya toh. Mending tak nabuh hadroh ae. Karo anyel dikeprek-keprekne ora masalah. Tapi kan wong akhirnya demen. Kok tabuhane hadroh ST ya Allah kok penak, masyaallah. Mahal kiam ya Allah kok ternyuh. Kelingan utang-utangku, kelingan masalahku. Lah niki, orang itu bebas mengimplementasikan bentuk syukurnya masing-masing. Leres nombatan. Bahkan kemarin saya itu di wali kota, ngaji di wali kota Surabaya, itu ada orang namanya Aan. Masya Allah, tiangnya sakit Pak Haji, sakit nganu. Langsung duit sedekahan sing enek ning sandingku nek wong-wong kuwi termasuk nek Pak Wali nek wong-wong Surabaya tak wehne 4 juta ning aan kuwi. Kronten kula luar biasa. Dengan kondisi niku sakit napa ngoten niku? Napa? Autis. Nggih, ngapunten nek kleru nggih, duka autis duka napa mboten paham kula. Kurang luweh ngoten niku, sakit. Jadi gerak terus ngoten lho Pak Haji. Kula sampe kaget kula napa? Sama Pak Wali dulu pernah dihadiahi motor, motor itu digunakan bekerja. Tamparan keras. Uang sing kaadaane nyuwun sewu mlampahi angel. Nyekel ngeten iki angel. Nyekel tep ngeten iki obah terus ngeten, Pak. Tapi dodolan susu, dodolan apa, Dol? Roti auka, dodolan roti-roti ngene keliling. Lah, ini jangan dikatakan, "Wah, kuwi ora tau sedekah ngene-ngene-ngene." Lho, ya kuwi mang ngimplementasikan bentuk syukure gelem kerja kuwi mang. Lah awake dhewe sing sehat rokokan kedul-kedul ngopi metu ning omah lawe ndi mak mangan ra enak sing kon isa-isa mboke mlebu kamar neh video call gendakane ora ono TikTok lanang wedok ngono kae terus piye malah kadang rodok muni, rodok ngawur, iclak-iclik ngono. Loh. Eh? Loh. Eh? Lah kuwi badal lho, Bare. Lah iya. Lah dhewe kan ngene, padahal awake dhewe iki duwe cara ngimplementasine syukure duwe cara dhewe-dhewe. Duwe cara dhewe-dhewe. Ngoten lho. Mila monggo pinter-pinter nyukuri nikmate panjenengan, mumpung jenengan cek sehat. Kerjalah semampu panjenengan nopo. Nggih, gen panjenengan mboten tomak. Gus Ikdam nyapa kok kerja. Dodol keripik, dodol sarung, dodol apa ae, pokok payu didol ngono ae. Pokok ora harga diri. Nah, akhirnya dodolan. Gen nek ngaji niku mboten tomak. Engko akhire ning kono ngarep ngak. Nek ra nyambut gawe ning kono ngarep-ngarep eh sapa ngerti nggih engko kandel. Sopo ngerti engko kandel. Terus engko nek entuk tipis ngono ngamuk. Nek ngene iki wis nyambut gawe ngene penak. Kadang mulih ra nggo apa-apa ya ra kelingan. Nggih, pomong ngaji ning ndi mulih ra nggo apa-apa ra kelingan. Kadang ku panitiane moro-moro bali rene Gus niki buahe niki nganu ndek wingi jenengan kesusu kentun niki parsele niki kentun berkate. Lah ngoten iku ya to Mas biayane ngono iki to. Oh, Iki yo ngerti Mas Jalal keri sujukno Gus Jalal yo amanah. Aku padahal yo ra tek tatak lho ya. Nah, keistimewaan kalau orang bisa mensyukuri seperti itu. Kayak Mas Ivan ngeten iki, mungkin dengan bassnya. Kala-kala dia itu juga menghibur. Kemarin makasih waktu di Pak Haji Beki ya. Jenengan sudah menghibur jamaah saya. Lah nanti tak tanyai kesannya gimana itu ya. Nanti tak tanyai. Nah, ini tak lanjutkan masalah syukur ini tadi ya. Lah nek jenengan kok iso nyukuri ngoten niku. Lah kaya jenengan ngaji ngoten iki nyukuri nikmat. Duwe nikmat sehat iki kaya Mas David Blizzard nggih, leres nggih. Nah, Mas David Blizzard Malang nggih Mas David nggih. Mas David Blizzard ada kok Malang. Gelem ngaji mriki, yang punya sound system Pak Moha itu. Lah itu napa niku? Ngaji ngoten iki. Niki yo nyukuri nikmat. Berarti awake sehat digunakne ngaji, awake sehat dinggi selawatan, awake sehat dinggi zikir. Lah niki nyukuri nikmat. Keistimewaan kalau orang mampu bersyukur apa? Asyukru qayyidun lil maujud. Syukur itu akan menjadi pengikat dari nikmat-nikmat yang sudah panjenengan miliki. Wa sayyidun lil mafqud. Dan dapat memburu atau menarik nikmat-nikmat yang belum ada pada diri panjenengan. Bocah jomblo, golek bojo wangel, istiqomah ngaji, istiqomah selawatan malam Jumat. Sebagaimana dia juga mensyukuri nikmat-nikmatnya dalam dirinya. Wes aku iki yo longgar, aku iki yo rangang, wes ora repot, wes aku tak majelisan, aku tak selawatan. Sayyidun lil mafqud. Nikmat-nikmat yang belum dia miliki pasti akan datang, termasuk istri yang soleha. Gampang. Mulane jarang ceritane cah kok gelem ngaji, cah pondok terus akhirnya ketuwean gak payu rabi ngono, jarang. Tapi nek garangan akeh. Ngono garangan akeh, kadang sampai diobral, diecer, kadang sampai mlaku slerekane dibuka lho. Uang ya ora enek sing sir. Yo ora. Oh, wis didir ning dindi tawak-tawakne yo gak enek sing sir. Karena ya ngono kuwi. Karena wis kuwi mang ora tau nyukuri nikmat, tapi nek wong kuwi mang wis nyukuri nikmat, kados ibu-ibu ngeten niki awake sehat iki majelisan saya yakin tambah sehat. Duwe rezeki rung akeh tapi kok jenengan panggah sregep majelisan, insyaallah mari kita tambah akeh. Nggih, saya yakin sing tani tambah barokah. Sing duwe ternak ngarit insyaallah ternake yo tambah akeh. Sing duwe kerjaan-kerjaan dimanapun muga-muga karire nggih tambah sae. Mboten niku, yakin mila masyaallah majelis niki kula matur suwun. Pun jenengan openi niki cara ora enek jenengan-jenengan indane yo piye kula dhewe yo ora iso ngurusi nggih to matur suwun son-son niku tasik terus istiqomah majelis niki cara son-son gak khidmah ngono yo wis mumet suarane mek ning jero kene tok liyane wong-wong yo mek meneng karo wiritan dhewe-dhewe sor singon meneng ngendi-ngendi meneng wis muga-muga son-son iki tambah barokah nggih alhamdulillah. Nyapa kok dhewe kudu syukur wa ma bikum min nikmatin faminallah. Sejalan dengan ayatnya Allah di dalam surat An-Nahl ayat 53. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Karena sesungguhnya nikmat di sekitar kita semua ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ketarane, wah Gus Idam ning dindi ya Allah, karismane kok koyo ngono. Ya Allah, jane sebenarnya ada apa di dalam Gus Idam? Mak-mak pengen nyerang kok ngesor, pengen kok ngendi-ngendi. Sebenarnya ada apa? Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Semua ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lah niki nek ae dhewe ra iso nyukuri tenanan, bahaya. Nggih, kula ndik wingi kula tas jagongan oleh Pak Haji Beki. Ya Allah Pak Haji, ST niki kok perkembangane kok pesat koyo ngeten niki ya Allah. Sampai ngaji ning ndi-ndi dulure akeh sing perhatian kata. Pangestune Pak Haji nyandungakne muga-muga niki mboten dilulu karo Gusti Allah. Muga-muga bocah-bocah niki nggih semangat uripe ya tambah apik. Ngoten nggih. Amin Allahumma. Amin. Terus carane syukur malih pripun? Mulailah mensyukuri hal yang terkecil di antara nikmat-nikmat panjenengan. Karena uang kuwi biasane gelem syukur iki lagek ngenteni nek duwe nikmat akeh. Contoh ra usah ngelangel. Saiki aku garangan, aku iki pancen ra salat, karena aku jek repot nyambut gawe kok. So nek wis sugihku kaya Pak Haji Beki, kaya Pak Haji Moha, aku yo salat. Tau enek to wong ngono iki? Ya ora. Lah aku saiki yo jek sibuk kerja, aku sik sibuk golek dhuwit, sik sibuk nyaur utang kok. Jajal kok nek wis sugih. Tenan, aku yo penak. Niki berarti kan uang syukure niku ngenteni nek wis akeh, nggih napa mboten? Padahal dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yaskuril qalil lam yaskuril katsir. Uang kuwi nek ra iso nyukuri barang sing cilik, wong kuwi mang yo ra bakal nyukuri nikmat sing gedhe. Isuk kae kok jek ambekan ora diampiri Israel, alhamdulillah. Dang salat duwe rejeki ya sudah kok subuh. Ora kok mek uang apa karo cuk ngono. Kopine le, ora kok langsung bengak-bengok ngono. Isuk kae lebar subuh apa piye ngono ya wis tangi masyaallah alhamdulillah. Israel kok ra mampir, berarti jek oleh ambekan. Salat, Pak. Duwe rejeki, syukur-syukur cethuk cah cilik apa bocah yatim sedekah. Nek ra ngono ndang semangat koyok ngajine ae dening waduh ibadah, orang yang menemui pagi harinya wajib sebenarnya dia itu untuk membaca tasbih, tahmid. Nggih napa mboten? Pengajian njenengan dik wingi lho. Tahmid, tasbih, takbir. Itu sebagai mensyukuri sendi-sendi kita yang mana di dalam tubuh kita ini nek ra kleru ndek iki lek ngajine pira enek 300 widak sendi ya. Nah iki kudu disyukuri. Lah nek isuk-isuk jenengan mukadimae wis kuwi mang cuk. Karo molet. Ora ngono wis ngowamuk arep bojone. Ora ngono wis ngowamuk arep tanggane. Mrebeki lho, wae jek turu barang adan suarane elek iki sapa to. Iya ta? Ndang ngono ndang nyukurana. Ndang syukurana nikmate panjenengan isuk kuwi mang. Karena apa? Man lam yaskuril qalil lam yaskuril katsir. Orang kalau mensyukuri hal yang kecil saja tidak bisa. Pasti nanti kalau dia menunda-nunda syukur, ada nikmat yang besar juga tidak ada. Tidak akan bisa mensyukuri nikmat tersebut. Mulakno ayo belajar bersyukur, tidak usah menunggu sesuatu yang besar. Tidak usah menunggu nikmat yang besar. Ketika kamu mampu mensyukuri nikmat yang kecil, maka nikmat-nikmat yang lebih besar pasti akan datang dalam hidup panjenengan. Amin Allahumma. Amin. Mulakno ora usah cilik ati, nggih. Ora usah cilik ati. Pokok jenengan istiqomah ngaji, mari kuwi wae nyambut gawe. Jangan berkecil hati. Gus kula demen kalih nika, tapi saingan kula niku tumpakane roda papat. Kula montor mawon jek kredit, gak usah cilik ati. Dekenganmu pusat, Pak. Pokok sampean gelem bersyukur menggunakan nikmat-nikmat yang ada kamu miliki ini tadi benar-benar dengan baik, tidak ada yang mungkin, tidak mungkin kenikmatan yang besar akan panjenengan dapatkan. Nggih, mila sing tatak tenan.
1: Terima kasih Anda sudah menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio. Semua lewat radio Bahana
1: FM. Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Koma 5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: ini panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi, toko Diktani Jalan Raya Jogorogo Kendal Ngicu Kendal Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Bupatmi Grojokan Kalang Pitu Ngawi, toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Atau lapar.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik!
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
5: Mau tijus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tijus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?
2: Hai kak, kakaknya mau pesan apa?
0: Hot latte, less sugar.
2: Oke. Okay.
0: Makasih ya. Yeah. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
1: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
0: Masa sih?
2: Permisi, Kak. Ini kafe latenya ya?
0: Iya. Makasih ya, Mbak.
2: Iya. Yeah.

0: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
1: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
0: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindu yang gak pernah mati, Bram.
1: Rindumu telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

Kalau aku sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

104,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bandar semuanya. Berjumpa kembali bersama Bila di weekend ini nih Sobat Bandar, di ajang opi spesial edisi hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Nah, sudah sampai, sudah tiba juga di bulan Agustus ya Sobat Bandar. Bulan penuh kegiatan, penuh bendera gitu ya sepanjang jalan. Nah Sobat Bandar semuanya, pastinya di bulan Agustus ini semoga gitu ya semua kegiatannya dilancarkan, semua rencananya juga dilancarkan gitu ya, berhubung dengan bulan kemerdekaan juga ya Sobat Bandar. Semoga nanti sampai tiba di hari kemerdekaan juga dilancarkan gitu. Di tanggal muda ini Sobat Bandar, tanggal muda di bulan Agustus ini pastinya harus disambut dengan meriah nih kalau menurut Bila ya. Di sepanjang jalan Bila tadi sudah lihat di sepanjang jalan Trunojoyo sudah banyak sekali yang memasang bendera gitu ya di sepanjang jalan. Terus hiasan-hiasan di sepanjang gang sudah ada. Nah buat kamu ya belum pasang nih, segera pasang ya, berhubung udah bulan Agustus gitu ya. Nah berhubungan dengan tema hari ini juga Sobat Bandar, rencana kamu di bulan Agustus itu ada apa aja sih? Nah boleh banget nih rencana-rencana kamu sebagai mungkin karang taruna gitu, yang udah merencanakan adanya lomba-lomba, ataupun kamu sebagai pengurus karang taruna juga sudah mengadakan acara RT gitu ya, yang menarik mestinya Sobat Bandar. Nah boleh banget diceritain sama Bila di pagi hari ini gitu ya, acara kamu yang paling menarik apa dan unik apa sih yang kamu rencanain di bulan Agustus ini. Boleh banget di 085634545 atau Sobat Bandar semuanya bisa banget nih kalau mau ngobrol langsung sama Bila di pagi hari ini di 085634545. Nah buat Sobat Bandar, ngomongin bulan Agustus gitu ya, bulan penuh kegiatan juga di tanggal muda ini gitu ya. Semoga weekend tanggal muda, waduh syahdu gak sih Sobat Bandar. Dan di weekend ini semoga masih menjalani weekend dengan bersyukur gitu ya, masih bisa merasakan weekend gitu ya. Jadi nanti-nantikan dari weekday hari Senin kemarin gitu ya, udah sampai lagi ke weekend 2 hari ini di Sabtu dan Minggu. Tapi buat Sobat Bandar yang gak sempat ngerasain weekend ataupun hari ini tuh masih jadi weekday Sobat Bandar semua yang kerja gitu ya, semoga tetap semangat ya Sobat Bandar. Semoga demi meraih isi cuan-cuan ataupun isi dompet gitu ya, dilancarkan di sehatan juga kesehatannya. Berhubung ini cuacanya udah agak bersahabat ya Sobat Bandar, gak terlalu angin, gak terlalu dingin juga di pagi hari gitu ya. Nah kemarin juga sempat hujan di Ngawi Kota Sobat Bandar. Nah semoga itu juga pertanda baik gitu ya di bulan Agustus ini. Nah buat kamu yang mau ngobrol langsung ataupun cerita sama Bila, boleh banget di 085634545 45.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: 104.5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, sobat Bayana kembali bersama Bila di pagi hari ini yang udah ngajak ngobrol ataupun spill tema hari ini juga buat sobat Bayana semuanya gitu ya, tentang Agustus gitu sobat Bayana. Nah, apa sih rencana kamu tentang bulan Agustus gitu ya? Apakah masih menyusun rencana gitu ya di awal bulan ini untuk kegiatan nanti gitu ya, bersama teman-temannya, atau udah punya agenda nih? Agustusan kita happy-happy gitu ya. Agustus sih identik juga sama bulannya penuh semangat ya sobat Bayana. Jadi buat kamu yang lagi galau di bulan Agustus ini, ayo kita update diri kita untuk bisa lebih semangat gitu ya di bulan Agustus, untuk bisa lebih bertenaga, berenergi juga gitu ya. Kalau emang lagi gak semangat gitu ya, mending pergi main deh, ataupun ketemu teman-temannya, bisa mengembalikan semangatmu kembali gitu ya. Jadi bulan Agustus ini gak ada yang lemah, letih, lesu gitu ya tenta. Apalagi bulan Agustus bulan yang penuh dengan pastinya kegiatan, pastinya juga penuh dengan rangkaian-rangkaian yang bisa bikin kita happy lagi nih sobat Bayana. Dikala mungkin capek bekerja, dikala mungkin capek sekolah, kuliah, dan lain-lain. Oh, kalau kuliah libur ya sobat Bayana. Kalau sekolah mungkin, dan di sekolah pasti ada kegiatan, di rumah ataupun di tempat teman atau tempat kerja pasti juga ada kegiatan. Nah, buat kamu sendiri gitu ya, apakah juga punya kegiatan gitu? Kamu mau merencanakan kegiatan sesuatu ataupun yang unik gitu sobat Bayana. Nah, boleh banget diceritain sobat Bila di pagi hari ini, apa sih kegiatan unik yang kamu rencanakan di bulan Agustus di 085634545.
1: Tandan ini gini ya,
2: mas ini gini ya, berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
3: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara ITW bisa benua. Nganti apal aku, mas.
1: Iya. Ya, bisa hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: What's wrong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dek nen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah, kita putus.
1: Teteh,
2: lah sate kon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Oh, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Jepang atau chicken ramen.
1: Mie-nya lurus, kuahnya putih dan creamy. Yeah, yeah. Oke, chicken yakitori, manis, gurih, umami.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

105,5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, sobat Bayana balik bersama Bila di pagi hari ini yang tadi itu dan nemenin sobat Bayana dari jam 6 ya. Ya ternyata sudah sobat Bayana ini udah jam 6:47 gitu ya, masih ada waktu beberapa menit di sesi pertama ini. Tapi tenang aja sobat Bayana, masih ada waktu 1 jam untuk Bila namanya sobat Bayana atau bareng sama sobat Bayana semuanya di jam 7 sampai jam 8 di sesi kedua nanti. Jadi jangan kemana-mana ya sobat Bayana yang mau cerita tentang apa rencananya di bulan Agustus, punya rencana unik gitu ya, kegiatan yang unik di bulan Agustus gitu ya, ataupun mau mengadakan lomba-lomba juga gitu ya. Di bulan Agustus identik sama lomba-lomba kan sobat Bayana, boleh banget nanti kita sebutin apa aja lomba-lombanya gitu ya, lomba Agustusan gitu kalau namanya. Nah boleh banget sobat Bayana yang mau cerita juga boleh gitu ya. Apalagi di bulan Agustus nih pastinya mungkin free gak free, longgar gak longgar gitu sobat Bayana, sibuk gak sibuk. Banyak sekali orang yang meluangkan waktunya demi untuk berkegiatan bersama mungkin warga sekitar Karang Taruna ataupun teman-temannya. Nah itu bukti bahwa gotong royong di Kabupaten Ngawi gitu ya, itu Ngawi Rama sendiri itu masih melekat banget di dunia desa, di sekitar desa ataupun sekitar kota gitu, tidak membedakan ya namanya gotong royong ya sobat Bayana. Nah buat kamu yang mau cerita sama Bila di pagi hari ini boleh banget ya, atau mau spill kegiatan uniknya gitu ya, boleh banget di 0856345454545.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, terima kasih buat yang udah gabung di Ngopi Spesial di hari ini di sesi pertama ini. Bilangan kembali lagi nanti sesi kedua Sobat Bahana, jadi jangan kemana-mana.